0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi, Sabah Menuidong do Hong Kong Sa
2: Antu do Konsol Kumaigang Pogun Yung Panaon Gisom do Tadao Baino
3: Kinongo, Ahal Ngabi Babaino, Tadao Diti
4: Om Tanudo o Kapoyhan Kababagu Itsuang Om Habus Pogun
3: Tanudagay, Doin Abal Kinoizunon Kotau Huzan Kadazan Tikid Tadao
5: I-Point Tunud, if RTM Nopo
6: Apal Tony Bo Tarao Baino.

0: 尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆。

好的，10:53，有声茶馆留声机就曲点唱0887125910887125910，再看看还有没有电话进来，稍微等待一下。

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

愿今天的阳光带来新的希望，愿每一步努力都有美好的回响。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggu ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Juga mana mangannya mangan asal joki tikurung-kurung. Ko assalamualaikum dinangkan yang nabar. Ko assalamualaikum wadani salam dinangkan kata ku DJ Fatin yang nabar dinangkan. Ko astemu kita dipanggil kemop tu tak siaran sama. Alah bana tak sepu siang mangi bulan Julai 2026 tak lau Ahad. Tak turung-turung minggu betiru dinangkan yang nabar. Terima kasih ku untuk semua dinangkan yang kakak lagi kali siaran sama. Alah bana kakak lagi main siaran sama. Ko sebagai tugan tungan berdaya terima kasih ke untuk semiman pengkale dinakan nah ko ada kami besok kita on segmen bobo pabaran ko pandai agan tajam telu ngabut jam 4 lepas saya kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip jam 5 kamu segmen abar-abar dia melat ko pan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kamu ada kami besok dinakan kamu akan bersama ko aku sebut tak jam telu ngabut jam 6 kamu jadi terima kasih untuk semua dinakan ko turung-turung waktu tu waktu turung-turung minggu tu yen ka buat dinakan tu kok jarang-jarang tistemu turung minggu tu jadi alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan kok kakak lagi kita binuanan yen tu kesihatan penentah umur alhamdulillah masyaallah tabarakallah jadi sian-sian dia melanan dinakan pala-pala mung kereta pala-pala tak alun-alun semoga selamat tekom rumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kok yang ni juga kesihatan juga keselamatan selalu dinakan minggu-minggu jatungan dinakan jadi betiru lau Ahad tu kok kita segmen kongsi-kongsi cerita-cerita kok sama kak aku dan kak ngari dinakan dan pinggu-pinggu jadi kita diam segmen bobo pabaran kak pandai agan tu betul aku amaran ribut kilat yang nak betiru tak sepuluh siang pengimuan Julai 2026 lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia penuh luak sini bawah jauh sini kok jam di kau satu tengah lengelau kau peneluak ngabut lima kemuap betiru you know tak bila Sabah pedalaman Kuala Penyu Tawau you know tak Tawau kat pan sempurna jadi kau boleh ngendak dia akan boleh ngendak lah pabaran kau pemberian cuaca tak Jabatan Meteorologi Malaysia ampun laman sesawang untuk dengan pabaran amun ingin kulit pabaran yang tu perian cuaca ribut kilat tak boleh ngendak dinakan jadi yan pan terima kasih untuk semua dinakan mudah-mudahan pengkalai bertiru penuanan kesihatan kedekan atai selalu ko sebagai panduan muslimin ko musliman solat fardu asar bertiru yan atap pukul 3:40 wow minit kemuap jadi semua-semua kita diam bobok pabaran ko pandayagan kakak lagi kita diam bobok pabaran ko pandayagan ko pan pukul 4 kemuap kang insyaallah okey kang bogo you know kaliti ulasan dekit ulasan lekat tak legenda apa ke kuribul kok sian lagi amun gai kok Tuan Matlan Marajan you know kita kan bercerita lah pasal FIFA kok final no nombor pusan ya ne pemupusan no kok sekelonan jadi yan kah pandangan atau perkongsian yang akan kenungsi ni kongsi le pekukuri legenda Tuan Matlan Marajan jadi dinakan dong pinggo-pinggo kakak bersama kami tak seran sama lah mana jadi dia kalau kita kok lagu Unashim makin ku sayang kok wan Manuk Lengisan Azrulisan kok wan City Virus tak seran sama Alabana.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Welcome! Jangan lupa makale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu. Warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih sebab sentiasa kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

Stratifica lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu.

petua ngawal tekanan la muat senaman sekurang-kurang ni telumpuk minit dembangi ngejogo buat badan endok sentioso normal ngamalan makanan anu sihat beranti atau ngurangan mudan kulit turi anu cukup engko alap ngurangan pengenduan timus ngurangan atau ngelak pengenduan ben alkohol kopan ngurangan tekanan atau stres gaya lum ngeruah perkara penting dia mengawal tekanan lah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi. Kalian seran sama alat mana kakak lagi sama aku DJ Fatin. Kau tak seran sama alat mana. Nak terus dinakan kita posok tak segmen kedua no kau. Tukul 4 minit ke muap. Jadi kau segmen tiru segmen santai-santai. Segmen kongsi-kongsi kau turung-turung minggu tu yang kepetinakan tu kau lawahat tu semio sini kau sensawung betabanan aku ni ngogo semio ngintam aku ngogo semio yang pandinakan mudah-mudahan semimon pekalai bertiru sia-sia selalu dah kata selalu ceria-ceria selalu bahagia sanang atai kau bertiru lawahat bioso ni kau sabtu ahad tu ikut jamu kawin kau ikut jemputan kawin. Eh pun sebenarnya ngintam aku mangan rebung tak tu kan jemu kahwin nah kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok sahabat BFMB good siap lau kami tu yang tu live wah siaran bersiaran langsung kau dinakan boleh kali kami tu RTM klik amanya aku lek kali tak radio begi dinakan. Jadi takkan berat aku sini kok Kitty akan yang neh kali ulasan lah ataupun kali yang tu cerita lah kok lekat tak berkuribul legenda berkuribul ti sabar you know Tuan Matlan Marjan kok kajap Pak Dinakan pelingku sini kok luak tak chat tak kami tu chat kok Tuan Matlan Marjan jadi mungkin boleh tilau kulah tak tuan kok mungkin boleh yang tu kongsi ti kok yankah pengendani untuk sekolahan bertiru kok sekolahan final kok pembusan FIFA 2026 tu jadi semua-semua tikale kak ajak beri nakan pelingku gono si dinakan itu.
1: Assalamualaikum puan, ada untuk aku songom tu namun panel tu memang dari mula aku Spanyol lah, memang timku dari Spanyol lah. Macam dari hari ya barakku, jadi aku harap songom tu Spanyol boleh menang 3-1 lah kalau-kalau jadi kenyataan.
0: Kau barat tuan Matlan Marjan lah kau you minat kau minat you the Spain kau lawai lagi barat ni you minat the Spain Spanyol kau mudah-mudahan manang lah kalu-kalu barat ni jadi sini boleh tilau kau lagi yang ke apa kekuri yang paling yang tu keminatan lah keminatan Tuan Matlan Marjan Barat ni sini Lamin Yamal pemain ni masih murah lagi alhamdulillah ko kilo pun kita tak Lamin Yamal tu dianggung nak kilo ko kang lah ndak kusian ke Lamin Yamal tu jadi eno dinakan ko dekit berkongsian dekat berkukuri legenda bul ko yang no Tuan Matlan Marjan. Terima kasih Tuan Matlan Marjan namun ko kale kok kang pelingku lagi lah. jadi sensien ni ngerti Lamin Yamal dekat yang tu Spain boleh no miah

0: Sekeluangan pembusan Spain go Argentina. Sienga go jam telur dia nakkan jam 3 langkah subuh. Go jadi yang pan amun kan mengendak bul dia nakkan. Go kerja tetap kerja, school tetap school. Palap-palap dia nakkan go. Sebab eno begitu ko ko yang neun pesanan lah ko ge. Matlan, tuan Matlan Marjan join ya ne. Ngendak tak TikTok tu, terima kasih. Terima kasih. Bueno si pelingku alamin nyamal tuan. Terima kasih. Boy berkongsi ko kami itu tuan Matlan Marjan. Terima kasih. Semoga penetak umur sehat selalu. Dak-dak kata selalu tuan Matlan ko. Jadi dekon barak ko sini ko amun ngendak bul ngendak yang tu ngendak bul tu ko berjogo. Sama-sama tuan Matlan. Boleh nak follow-follow Matlan tuan Matlan amun ngin ngendak yo kakak lagi kali yo tu yang tu kuribul ko amun ingin tips-tips ka ko kongsi-kongsi boleh ko tuan Matlan Marjan. Terima kasih tuan, terima kasih ko iko. Jadi nak marah ko sih ko untuk ko jomo tu emigren peditiko sebabnya nya ko nombuan bagi buan Ogos sendakan main. Oh nah ko perkongsian lah antara perkongsian kata Matlan Marjan. Jadi dinakan sendakan ko siannya, dinakan ko siannya tuan sendakan. Oh Matlan Marjan yang ni akan kekuribul lah ko tak sendakan insyaAllah. Sian-sian ingin ngendak legenda tu. Boleh nunggu aku sandakan kau ngendak yo memain ke kuri padang PJS sandakan kau mop. Nah insyaallah, insyaallah ngejemput na tuan tu kang. Insyaallah, insyaallah dinakan, insyaallah tuan Matlan ngejemput yo ngendak bul. Okey insyaallah, sian-sian ingin ngendak bul boleh nunggu aku sandakan kemuap barat ni kau Spain kau sian eh ko Argentina ko. Jadi ano mau pukul telu subuh tu subuh tiga subuh. Jadi dinakan un ini un cerita berita ko adong no sampai pergi dinakan ko. Mudah-mudahan pan jogo benar kesihatan ni ko. Ko mau ni mau tu tiru ko pukul telu tu ini final ko pemupusan untuk FIFA 2026 sienkah yang akan yang tu akan menang FIFA untuk musim 2026 tu. Jadi sama-sama tinggal gat, sama-sama ti yang tu ngendak ko. Jadi nyanyian pan kita diam segmen bok-bok pabaran, bok-bok pabaran segmen kedua tu ko segmen kungsi-kungsi yang cerita ti dinakan turung-turung minggu tu turung-turung minggu, turung-turung waktu, turung-turung law Ahad tu. Mungkin un cerita kata dinakan di itu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam batin. Ya nak
0: abar alap kamu. Alhamdulillah.
1: Tak rumah aku betul tu rehat-rehat ni kan.
0: Lau Ahad ko, lau rehat-rehat sedunia. Ada dunia.
1: Baik betul-betul itu ni lah kan. Debui adi lau bel mandi lah. Tau mangi debui lah.
0: Tinggal
1: majlis kawin tak kampung bombong dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Gun pan kurian game dinakan.
0: Oh.
1: Be us kami ngendede dela di laula. Anak buah tak kampung sama kupang di lo dinakan. Betemu ngendede anu pengantinnya dinakan.
0: Oh, ngendede pinang pengantin ben keramaian lagi mun bege ko.
1: Keramaian. Bertemu pan aku sama Medina kan. Bertemu pan suku alhamdulillah, bertemu kau bunga-bunga aku ni kan.
0: Oh. Boleh silaturahim sini kamu tua.
1: Kau mama Ipan bayi. Kau mama Manja mida dungun bertemu ni kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kau mama Ipan. Eko wimi bertemu Medina kan tak kampung bombong dina kan. Eko bayi bertemu Medina kan kampung gayang. Tembalang Eko saya dinakan nyandu dedeng tetap dinakan.
0: Jadi main gambus-gambus kah?
1: Abai dinakan.
0: Nah, kok boy agak kuno.
1: Gambus bayi anu dinakan.
0: Iya nih.
1: Mei gambus sama tua kan dinakan. Oh. Gatelan dinakan.
0: Okay.
1: Gerinsing gambus.

0: Payan Medik, Kampung Gresik Dinakan.
1: Ramai juga.
0: Aku tak Kampung Bombong aku Dinakan. Pasalnya dengan tersempat Dinakan.
1: Ni orang di lau kah?
0: Ha?
1: Ni orang di lau.
0: Anya Dinakan.
1: Alhamdulillah.
0: Habis temu pala ku ko penyanyi Betah Dinakan.
1: Sian.
0: Usna Uyok Dinakan nokon rumayan.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah menyagun alangan 16 hari bulan 8 tu mungkin insyaallah dipanjang umurkan mula rezeki kang semu pan Medina kan. Agun jemputan Dinakan.
1: Alhamdulillah.
0: Di lau nya ku besemu ko Bapak Dino sibuk ka Dinakan Medi lau. Songam tu mitu aku Dinakan.
1: Minggu.
0: Rumah sama Dinakan.
1: Oh, yang buat bime.
0: Gambus me Dinakan pun ibu kan naik.
1: Oh, mana men pas festival pala mun ya silapam.
0: Da anu me kuku giga kelana me Dinakan ngendak sampai ngendak pun Dinakan.
1: Alhamdulillah. Bijogo na sapea.
0: Eko penyabe telan nyabe anu ku Dinakan nyat sembat Dinakan. Bitunya anu ku be retelele tu giga ku ninggal laki Dinakan.
1: Iko mana kuli activity ni ko mo?
0: Nggak kudo unji menyawun alangas kangkang itu kan kajap mandi do bau ku leman mitu unji dua buah lagi Dinakan. Un masih dua lah.
1: Iko mana jemputan ko mo tu?
0: Itu kai ko yang kai kecil nak nuji Dinakan kai ko no beraga anu tu pasal itu ikatan.
1: Mana? Silaturahim.
0: Tiba-tiba tanda kita Dinakan.
1: Bana. Perlu ni jogo lah ni jogo.
0: Ni jogo Dinakan pasal tiga pan itu kai ko angkat bakul Dinakan ama ku mapa ko. Tiga ban ga ko mo yang penting un tespon lah Dinakan. Atau ngabang-ngabang jo Dinakan insyaallah menyambut alangan teko ban aku Dinakan.
1: Bana.
0: Kada kesihatan jo ban lah.
1: Bana.
0: Jo kon aku Dinakan sama tukul Argentina Dinakan daku Dinakan.
1: Argentina ka komo?
0: Argentina.
1: Dangai.
0: 3-1 Dinakan.
1: Eh somo ko tuan matlan marjan barak ni sini ban 3-1 barak ni.
0: 3-1 Dinakan.
1: Okey.
0: Apal tukul tu bulat Dinakan.
1: Oh begitu.
0: Sian daras manang.
1: sian daras manang. Okey komo.
0: Ejo kon aku mantan di kale kemap tu. Ejo kon aku. Salam ban beteko terima kasih no salam Dinakan kon aku. Tuan rumah no kon Kampung Bombong Dinakan. Anak buah Dinakan. Ngucap terima kasih penghargaan ke teko agak diagagi kami tuan rumah Dinakan. Jokan aku ngapling lagu joku.
1: Iya ne.
0: Lagu anu tak dikasih teh untuk ibu kantik kemuap tu. Anu kon aku komo nukon nukon mengkabung aku Dinakan.
1: Oh mengkabung
0: Mengkabung aku Dinakan.
1: Okey, palap ke komo, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam komo. Terima kasih Dinakan ti komo barat ni 3-1. Kok semua yo kok yang tu remalan ni tu kok matlan marjan alangkah kau mau tu kok jadi yang pan yang eh perkongsian sekadar perkongsi Dinakan jadi dengung ngenda atai kok amunun kesalahan amunun nyak ngam kalebi aku maaf kami dekat mitu aku maaf kami yang tu amunun kelemahan dekat tak kami. Jadi yang pan terima kasih untuk semua Dinakan cerita-cerita kongsi-kongsi yang cerita ti lau ahad tu. Terima kasih wes kongsi kok kami. Boso ku salam ke tu. Salam meteko salam barak ni. Segmen meteko salam lau ahad pan buli barak ni Kak Muna. Ingin meteko salam. Selamat lau minggu bok-bok tak kau no di Adam Semi komo Bapak Rembo. Katek Mama Suraya Mama Yatim pengebuan Mama Mama Rusdi Mia kok pantak. Saya sayang rati tak aku. Terima kasih dek, dek makul lagu Siksa Kasih Pediti. Kok tuju ni pan lagu tu untuk penyanyi lagu Dang Ratna anu unta tuaran ucapan kak. Semoga kita sentiasa sihat selalu. Kok ni lancar rezeki. Mudah-mudahan amin amin. Masya Allah tabarakallah. Untuk semua yang dinakan kok, mudah-mudahan nyanyian pan yang alap-alap pada sikot tak kiti pada tiga oleh kata keroyang yang alap. Argentina juara bola sepak dunia. Argentina 3 Spain 1. Wah, barak raman laka iko tu tahu. Iko Argentina tu. Ha, ko Argentina. Okey, on lagi sini Pak Maksun. Pak Maksun, Pak Maksun yang si eh Pak Maksun. Oh, Pak Minat Argentina. Barak Pak Maksun. Iko Argentina tu. Ah, mun matlan marjan Spain lah. Ko, tapi yo 3-1 Spain. Gi Pak Maksun. Gi Komo tu 3-1 Argentina. Geno kok kiti yang tu kuribul antang begin ote kok yang nyan pan kiti dah katai jo sanang atai eh paling penting dinakan ni boleh sasak ni boleh sasak tu dinakan anam geno adat ni kok kiti tu sebagai yang tu tu nganti dayak-dayak atai jo te dinakan. Jadi belingku lagu lagi pasal kita akan nangut lagi dengan talian kakak lagi agak ke talian kok pan boleh ngechat kami boleh pan mebiak yang nyan kepengsian ka kok cerita-cerita ka waktu kau salah dalam kepantun ke tak TikTok kami sebab FMV. Terima kasih dinakan sin-sin pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun dinakan. Jadi bila tu kita kok lagu kata dolmat dunia kok pan jumat tiga karim paluan reso tak senang sama Allah banah.

ibu kali sayang. Betiru, hai teman dikejari.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi mengalir siaran sama lah mana. Kakak lagi suka aku di Jafatin ko. Dia segmen ti segmen santai-santai. Yang cerita tiba-tiru lau ahad sepuluh siam bagi bulan Julai 2006. Terima kasih untuk semua Dina kan ko yang hendak kami siaran langsung tak TikTok bangan ikan dek. Ikan tek posok ko ding amun dia link sama barak ni ko mangan ikan not ngendak live tu. Terima kasih di nakat ikan nah ko kajap lagi ben tenggiling tahun ben yang lagi eh masa-masa menonton kok dinakan. Jadi terima kasih dinakan. Jadi boleh okey telefon tu. Hello, assalamualaikum. Ngini. Okey ni ngini sementara tinggal agak lagi. Talian dekat tadi nakan tu. Ko boleh telefon kami. Ni teko tu. Okey boleh telefon kami. Kok pan boleh. Ikan. Hai barang. Hai ikan, itu tu ikan kura, ikan lumba-lumba. Kemudian bongsor, insyaAllah Rahman Laka. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Mamak Sin tu, Mamak Sin.
1: Mamak Uji.
0: Ah, Mamak Uji, ngelup-ngelup.
1: Ngelup-ngelup, ngelup-ngelup
0: ke patin. Patin, ya, Mamak Uji.
1: Abang Alak, Alhamdulillah. Ngelup-ngelup tu,
0: ngelup-ngelup. Jadi yang cerita tiru-tiru yang Uji, Mamak Uji ya?
1: Mm-hmm. Yang ada te segmen itu.
0: Segmen itu segmen santai-santai betiru. Yang cerita ti ya.
1: Ngarip-ngarip
0: Aripan ti. Yang aripan betiru Mama Uji.
1: Nah, ni aku ingin tak jumpa kahwin. Nyaru nyemputan.
0: Nyaru nyemputan lah. Lepas lah.
1: Nyaru nyemputan ni tak supati. Ini tak ada rumahan menyarumkan. Anu deh, jemputan deh. Tak rumah je aku tu.
0: Yang ini rumah, ngelesah kok. Mereka nolos.
1: Rumah kena betul, ngelesah-ngelesah sendiri rumah.
0: Kok, langkah alam. Kupi-kupi.
1: Tak bunga.
0: Begin, kok.
1: Begin, kita denda tu, kisang mana berbunga.
0: Bangan kadi ya.
1: Kau pengen bunga kau pati.
0: Pengen ni minat mana aku bangan kadi tu. Dokon ikut yang masa-masa jenis kadi. Mun lawe lagi ko. Mun yang ne untuk lawe. Kau bete kau musim ko. Anu mana musim ni ko musim berbunga.
1: Minggu kampung nak. Minggu kampung.
0: Pirasan.
1: Oh pirasan. Uh-huh.
0: Kau yang minat yang bunga kau minatan yang uji. Hati-hati.
1: bunga tu bunga keratas pan bunga kadi-kadi
0: nah kok
1: lain-lain lah
0: orkid
1: bunga orkid pergi merun
0: kok
1: merun tak bul kena run ni tak semua tak kok
0: bana
1: tak bul run ni
0: kadang ben ben pemurah ben pemahal tapi begini no ko yang uji
1: kadang-kadang tak kepen hari minggu run bani
0: nah ko
1: tapi jangan aku ngoko kepen patin itu je tak mengakal je ko
0: oh yang ini no tek ko
1: lek barang put tu tu lenya sumpu
0: jadi Mama Uji. Jadi yang tu selain ngelesah-ngelesah tu ko biasanya yang buat Mama Uji. Jolah merumah.
1: Selain ngelesah-ngelesah napu-napu ni lah. Napu-napu bang sedih rumah tang diam sampai tak luar.
0: Alhamdulillah ko. Yang penting sihat-sihat ko sanang atai ko.
1: Sang-sang leman ditimbang ni kami tu si tak ada sedih laut. Jadi yang pentik lelai leman tomo dia mun lelai yang terai pasal kita tu ko banan no pedi tu.
0: Begin ote
1: doktor tu ban mun aran ta. Guling ni lap ko jueng jogging bu ni.
0: Masa di laut.
1: Kami tu di milak laut. Kati no di milak UMS ka?
0: Oh. Terakhir
1: ko. Mes tak di milak ni kami tak depan ni.
0: Oh, kawasan-kawasan me.
1: Kawasan UMS.
0: Milak
1: UMS kami tu bagian laut.
0: Terhati ko eh. Kang logo ko Mama Uji. Mami aku enggak rumah Mama Uji. Aku tu patin ingin kupi-kupi ko Mama Uji. Beragam Mama Uji.
1: Yang ini, yang ini.
0: Jadi ni aku.
1: Simpan bana yang masalah ni barian juga mikir.
0: Insya Allah, insya Allah ko. Ini sebenarnya
1: boleh. Nanti juga ko ingin lan-lan itu barian yang minggu Mama Uji. Memang lah.
0: Metumpik gitu. Alap ni Uji. Ko.
1: Nampak syokka.
0: Kopi iram. Nah, kopi pahit-pahit tu. Ko. Ni ko panai mapak. Amun panai ko mapak lagi kita. Ya.
1: Mapak doh ni masa aku anak ku dikit eh. Pandai aku mapak. Betul dia alat nak mapak eh. Besar yang mau.
0: Oh, begitu ah.
1: Betul dia pakai anu nu, pakai wig. Yang macam anu yang marut.
0: Go.
1: Aha. Tapi lu kok marut kok anu kenapa kok anu
0: ngerati untuk jamonya ni pon namun jamo marak jamo lah ko. Aha.
1: Amun jamo tu orang gusu nu te.
0: Abana.
1: Go. Kita pengen impon tu papa te jo
0: bana. Aha.
1: Bekel so betin. Napa tapi do lah masa anak ku dikit.
0: Alhamdulillah. Tapi yang gini.
1: Betiu nya no nya pakai wig juga betiu.
0: Aha, no te. Pakai jo aku ni pandai aku makai anu eh. Bana. Terima kasih Mama Uji yang nyanyian pas. Semoga Mama Uji senang hati. Lagu yang ne.
1: Nah, tidak tak tu.
0: Lagu yang.
1: Yusri Kasim boleh kah?
0: Ya ne.
1: Yusri Kasim mampu lagu Nasib Diri.
0: Nasib Diri boleh, insya Allah.
1: Untuk ibu rantai. Kamu tu skema nanung rati tak aku minggu juga ya barang denakan ku ben yang kau ku ben ngono te barang anak ku barang kasihan ku minggu juga ini ruun barang nanung rati tak aku selamat mengkali lagu sama jo tak kamu tu ibu dan kamu tu jo sepasang tu tak tahu benda ben ku selamat molek kang
0: amin.
1: Pelan-pelan ya kau.
0: Terima kasih yang Uji, insya Allah kang setemu amun un rezeki ruang ko kesempatan ngogok Mama Uji tumpek ko. Terima kasih. Terima kasih Mama Uji pala. Assalamualaikum.
1: Salam Patin.
0: Terima kasih. Terima kasih Dina ganti Mama Uji ko. Mau ko yang tu boku mau tempek tumpek. Ko jadi eno perkongsian cerita-cerita demangik kamu waktu ko lom kul tap kul 40 minit kamu nak terus sodin akan nyanyi terima kasih yang nak kakak lagi makalah saran sama lah mana kakak lagi menek kami sebagai tungan bibrayak minggu jo tungan dinakan mudah-mudahan semimon yang alap-alap ko teko ta untuk yang tu teko untuk semua dinakan ini tu tak kerop-kerop yang alam mudah-mudahan sihat selalu penetah umur rezeki berkat. Jadi kang pun limau kita akan kali abar-abar dia melalui saya kita akan posok tak segmen main-main lagu. Sen-sen di pelanan pala-pala mungkiri tak pala-pala tak alun-alun betiru tu kok turung-turung minggu tu turung lawahat tu bioso ni kau jomong mulai dekat tak kampung mulai bandar. Jadi pala-pala mungkiri tak dinakan pala-pala tak alun-alun keselamatan tanggungjawab tu semua. Jadi kalero kiti lagu. Kalero kiti lagu. Kata Asri, ka urai da banda bunga ataiku ka pan lagu nur jadi uli pitu nokam semio taseran sama alak bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ningo-ningojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6, ko mengkale nomor saluran radio RTM, tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

tips ng lag anak paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganyak teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Tajuk tajuk abar kemop tu. KPDN muan pengedahan lebih tak syur PSE untuk malap kawalan rego selan pemapi. Sabah nukung keperluan pendidikan khas. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani. Bersama kau aku Fatin Badaria Boy Didium Abar Sabah BFM siaran sama. Abar-abar sepenuh ni. Untuk malap pengurusan kawalan rego ko subsidi selan pemapi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ko kos sara hidup akan muan pengendahan tak syuar jabatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Antara fokus bobok ni, melingau pemerunan subsidi bersasar, narusan sistem skim penstabilan selan pemapi antawa East Coast. Menteri ni Datuk Armizan Mohamad Ali marak sistem anu boy tenangun ngempon 2023 tu betiru ngerekod pembelian selan pemapi makai digital untuk ngepastian subsidi bana-bana teko tak gulungan sasar. Kok pan sistem tu akan penoyo lagi engkau penggunaan bersibau yono MyCard anu kebuli pengesahan identiti narusan imbasan kod QR. Entah doni ngelak pembelian selan pemapi ben subsidi lek warga asing. Sementara Datuk Armizan Maran, Perintah Persekutuan terbuka nambah alat pemerunan penyasaran subsidi di Selta Sabah ke Sarawak. Ia narusan kerja semua rot, engkau perintah laat. Nut Datuk Armizan, sesi libat urus semua iko agensi, rai penerun untuk mengkilo pasti isu pemerunan ni. Kau pancadangan lasai pekoro anu lebih alap. Barani yan-yan lingka nambah alap, akan penuanan pengendahan khusus ni tak telu pekoro, bebok yono ngelampung ke saralum rakyat, ngurangan ketirisan subsidi ke ngepastian peningkuan fisik fiskal perintah tarus alap. Di pemeran semua, perintah nut moyon skim kawalan diesel ben subsidi SKDS tak syarikat diki anu layak engkau kota ngabut 300 liter diesel ben subsidi setiap buan. Dia mau sosomong, KPDN tarus malap pembagian selan pemapi paket ben subsidi untuk ngepastian bekalan teko tak penggunaan layak. Antara lingkak penerun yono mekanisme zoning, anu netapan separuh pembagian tak pemborong kok runcit tenantu oleh kementerian untuk ngelak ketirisan. KPDN nut malap lagi pengendaan narusan audit rekod verifikasi tuntutan subsidi ke operasi penguatkuasaan bersepadu terposok no obstiris 4.0. Selain ini dagangan selan pemapi paket the kilogram tak jomo enggai warga negara yono ngilarang berkuat kuasa dembangi macu limpas. KPDN Maran akan terus nambah alat pengurusan skip subsidi untuk ngepastian tabangan perintah bana-bana teko tak rakyat. Sabah terus malap lagi sokongan tak anak-anak ben keperluan pendidikan khas. Ia narusan jaringan kerjasama iko pihak terposok no sektor pendidikan, kesihatan ke komuniti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Normara kerjasama antara Jabatan Pendidikan, School, Yang Ma, Agensi Perintah, Institusi Pengajian Langa, Sektor Swasta ko NGO penting untuk moyoan ketekuan pendidikan ko intervensi awal. Begini ucapan ni anu boy penetekuan oleh pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Cesar Mandela melakon tak peresmian the Neuro Hub program 2026 di tak Keningau. Nut Datuk Haji Ji perintah alat muan peruntukan Datus 73.56 juta ringgit tahun tu untuk agenda kesejahteraan kok kebajikan rakyat. Sementara ia pusat autism Sabah akan penoyong kok berfasa tak tawau sandakan kudat kok wafat ia untuk nadian pendidikan awal ben kualiti tak kanak-kanak autism. Masyarakat ni ngotan ndok lebih pandai digital ko sentiasa berjogo-jogo tak on somon jenayah siber anu kenamat ko bimbang. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Gurumara penipuan diom talian ko pengodaman masa tu nut muan kesan tak masyarakat luar bandar terpusat no kawasan pedalaman. 225 aduan selan ko isu diom talian dari kota daerah Suk ko Keningau setak tahun limpas. Ko pun Datuk selumput telu aduan lagi tenerimo ngabut jun tahun tu. Datuk Seri Arthur Maran bagi tak Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Sok 2026. Beliau turut maku tak jamu ramai untuk lingau muat laporan sekironi ngerati atau ngito jenayah siber ko nutan inisiatif Wira Internet Selamat. Ia pun untuk nabangan bengen jamu untuk lebih pandai pasal digital ko selamat amun sekiro makai internet.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang sabab BFM siaran bajau link sama.

Program Jelajawi Ramadhani peringkat Lat Sabah jadi tunggan ngergoan jasa anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM.

Ngurung anggota, pegawai ko sukarelawan APM Semimon Sabah narusan iko taklimat persediaan ngodop musim mensono. Beliau ngerasmian majlis penutupan jelajah Wira Madani APM tak Kota Kinabalu. Nut ni, perintah pan muat pengendahan keperluan nambah alap aset kok kemudahan APM khusus ni tak Sabah kok Sarawak untuk ngodop cabaran geografi kok logistik. APM Sabah bertiru bengen kiro-kiro 10,000 anggota berdaftar, 4,200 petugas aktif untuk operasi penembangan ko bensono. Untuk melindung anak-anak lekat onsomon gejala sosial, yang mak perlumuan pengendahan lebih untuk mengkilo pasti tanda awal masalah guna dada ko jenayah seksual. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Mara, golongan yang khusus ni perlu binuanan ilmu untuk ngesap perubahan gaya anak sebagai lingkah penjagaan awal. Beliau merabungi tak seminar keluarga-keluarga harmoni masyarakat sejahtera tak merutai tawau. Nut ni lagi Kementerian Bersama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah terus mikuan program advokasi tak semimuan pitu putelu kawasan dun. Ia untuk membenik kesadaran selan bahaya dada, eksploitasi seksual kok keselamatan kanak-kanak kok pan pemuran. Diam perkembangan ahli Datuk Rina Maran, Sabah moyon lagi usah nelasai isu peranak pelau kok nyaun ke warga negeran. Ia narusan penuduhan rumah transit kok kerjasama ikut agensi. Rumah transit itu pernah jadi hitungan sementara untuk mengkebuli proses mengkilo pasti identiti dokumentasi kok pengendahan kebajikan peranak penerun. Nut ni lagi perintah lat nut kerjasama kok NGO, suhakam kok agensi yang berkait untuk memia lingkak nelasai isu dokumentasi kok pan kebajikan peranak nyaun ke warga negeran tak Sabah. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK akan ngendak sadangan nambah alap pekakas tak kompleks Sukan Beaufort. Menteri ini Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara, penilaian akan penerun bersama setiausaha tatap KBSK ke bahagian kejuruteraan. Ia untuk mengkilo pasti yang keperluan sebelum permohonan peruntukan di dedean tak perintah. Beliau marah begitu bahawa ijau nadau kerja menik taraf kompleks Sukan Beaufort sempena siri jelajah KBSK. Barat ni lagi projek menik taraf padang kok trek olahraga dijangka siap ta awal tahun bunda. Bahang final Piala Dunia 2026 akan terkereso oleh seluruh Sabah narusan Festival Community Havoc 2026 anung gabung sukan hiburan kok merdekau masyarakat. Program penerun ngempuan Siam Songom tu tak gelanggang bula keranjang berbumbung kawasan Stadium Likas Kota Kinabalu kok pandandangai tungan terpenek tak seluruh lat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan kok Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara iko aktiviti sukan kok riada senodion sebelum tayangan skrin Oyo sekelonan akhir Piala Dunia 2006. Program pernah jadi hitungan berdekau rakyat Sabah narusan semangat kesukanan ko aktiviti dokan pertandingan timbang bola tandangan penalti ko isukan festival penerun serentak tak Beaufort kudat keningau sandakan ko tawau. Dinakan sebagai penombol petekuk ku tajuk-tajuk abar entelah lagi. KPDN muan pengendahan lebih tak syore PSC untuk malap kawalan rego selan pemapi. Sabah nukung keperluan pendidikan khas. Begino abar-abar kamu abtu, abar tu boy serunting le Azalina Nineng dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi berkala siaran sama. Alabana kakak lagi minit siaran sama. Alabana. Terima kasih ke untuk semua Dinakan yang boleh nutan kami bersiaran. Kejam telu ngapa nak bertiru ni terso kita tak segmen ketelu. Sini kita boleh makala barabar dia melar. Lepas kita kosok tak segmen mana-mana lagu. Terima kasih Dinakan. Kok sini bercerita kok aku boleh kala kita yang tu ulasan perkongsian kata legenda kekuri bulti Tuan Matlan Marjan. Alhamdulillah. Terima kasih Dinakan. Kok BJ Mitu KB Mendung Bana akan uran maku lagu judul titik pantaran ke Amir Dola tu lau maku lagu judul titik pantaran minat bana yo lagu-lagu baju sama Jimin Sabtu boleh main-main lagu rengot pedi terso Ahmad Dula insyaAllah boleh Dinakan kang pelingkuk lagu-lagu boy pun aku boleh Dinakan jadi nyanyian pun Dinakan sian-sian yang pelanan palap-palap tak yang tu palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita Dinakan semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kok sihat-sihat selalu dia kat atas selalu bertiru lau ahad turung-turung minggu tu mau Senin school no peranak kok sibuk no bangan yang mak tu kok jadi nyanyian pun semoga kita sentiasa sabar kok yang pan ujian adopti mudah-mudahan kita berwanan kesabaran kok dah kata selalu sanang atai Dinakan dong manas-manas dong asyik-asyik atai kok tiru kang kok kita akan yang tu ngendak sekeluanan bul Argentina kok pun Spain yang kah keputusan ni sama-sama kita ngendak lah kok berjogo telu subuh kang kok Mara Sianzi Komo ko Yos pe yo Argentina Pak Maksun Pak Argentina Matlan Tuan Matlan Barat ni yo Spain jadi semua-semua gati yang ke keputusan kang pul telu subuh ko jadi tak segmen mana-mana lagu tu dengan-dengan boy dengan-dengan lagu boy sedia onkul kata pekali-pekali siaran sama umilah tupek-tupek boy pernah kulit Dinakan ti zikri kok bujang dau-dau rubi kok pen saging-saging zaini riong jadi semua-semua tim kali tak seran sama ala banah.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap muli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ayu.
1: Terima kasih dinakan kakak lagi mengalai siaran sama lah bana. Terima kasih buat nutan kami bersiaran ke jam telunga benar bertiru nak terus tol 50 minit kemuap dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sabar BFM Be Good. Ha, kau boleh telefon kami, kau berkongsi bercerita kau kami. Terima kasih kau ikut untuk semua dinakan. Jadi yang nyanyian dinakan mudah-mudahan semoga penetap umur dah yang katai selalu benar-benar rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Mepusan siaran sama bertiru tak sepuh siang bangi buan Julai 2006 mbanan ku kom ko dua lagu lekat tak Saifuddin ko Norizan anak lima ha ko kemudian bongso RBC dek boy penaku oleh dinakan tiraman laka. Jadi ku maaf aku amun tuturan ku yang niak ngam kale dinakan ku maaf aku ketemu lagi kita dinakan insyaallah maung tak lau Senin ha ko amat ku salam maung. Jadi yang nyar terima kasih terus mengkale siaran sama alap panas ketemu lagi kita dinakan assalamualaikum.

0: Anang. Hei. Lo begitu jo kadanti. Dan dok jo membelan kereta ai, niak no pandai nut peraturan tau.
1: Hei bang, kawaian pan kurang ni. Sini abang ni man segik ke tak tuntawan kereta? Dong no te kaniman talan, tenagu jo no dau. Kok merumah un pantong sampah.
2: Pian acuan ni, begeno kui ni. Ngerati kadinakan tingkah aku tengoro seramin tak tingkah aku anak-anak te.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
10: Maksudku sebab makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hilingsang.
11: Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran Bajau Hinding Sama.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junri Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hinding Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Pengusaha agro kinakan ni soho magsakap magatubang maka kapindahan hawa pasuk makalandu El Nino. Hinang panalarasan subsidi diesel ma Sabah maka Sarawak subay ni hatul taongan habal nilawusan. Baanan pengusaha mariom sektor paghumaan perikanan maka pagipatan ni paintoman ako magsakap lawi awal ako makakilakila ang ulangan kasan min pangalaw makalanduan El Nino yan ijangka nagna mabulan sangpo maka sa sinong. Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar Ngahaka Kementerian na magbeak maka agensi tumabeak magakal lawi awal ako maka kila-kila ang ulangan kasan timpo pangalau inan.
13: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, dasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
12: Datuk Jamawi Angahaka Butehe bai painang rasmian jelajah kebun dapur melalap Madewan OKK Datuk Sanggau Jalang Tenom. Beliau rusab ama entoman banan pangusaha magkabun ako ambal magtabas kawasan bahao hinabu timpo pangalau El Nino maka adag na hinang ahinang kolam pakungan bohe makabun kaniya-kaniya panaguan bohe hinabu timpo pangalau. Mareo masahi Datuk Jamawi mantuk bahawa daerah Tenom ni penek selaku tuan rumah sampangan alau peladang penternak maka nelayan peringkat negeri. Sampangan ni jangka akan dilanjalan satu gol tulung alau nak sangpu maka sehali bulan siam sinong. Akaheka indaginis kahinang dilanjalan inani pasod na hinang pameran lawatan kahinang masoal paghumaan maka pamasampayan anugerah tujuh pangusaha ia sanglit mariam sektor paghumaan pagipatan maka magkaut.
13: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
12: Datuk Jamawi yang ahaka penganjuran sampangan inan magduk taungan maka pagkainagon parintah tujuh mapapag sektor agro kinakan lahat laus min ni awai hek lawi aheka sauragal tempatan. Majlis Prasmian sampangan dijangkan disampulnaan hek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Masih aheka peluang untuk magpahap hinang panalarasan subsidi diesel masabah maka Sarawak nani ako makakilakila kahinang inan banal-banal makatabang amalampungan susah baanan rakyat makaruwa-ruwa lahat inaani. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Ether Joseph Kurup Ngahaka perintah subay amikilan kahunitan masoal geografi maka hai angandol baanan panduduk masoal bekalan insalan petrol maka diesel.
14: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
12: Dato' Ate Yerusab Menteri Sumber Asli Maka Kelestarian Alam Ngahaka Butek 7 Pemberita Baipain Majlis Penerahan Borang Keahlian PBRS Dun Melalap Matenom. Sebelum itu, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka Perintah Lahat Mariuman Hinang Libat Urus Maka Kementerian Keuangan Maka Agensi Persekutuan Tumabaya Ako Maka Pamalanjal Hinang Kemasungan Subsidi Diesel Secara Ni Inut-Inutan Masabah Ya nagna kuat kuasa bulan ini. Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan patuhi manjari lawayan pataluak magakal matotog pagtakupan peminta dana amalapat hubungan komuniti Borneo. Balikanku, amalapat komuniti Brunei maka masyarakat indigenous kaum malahat ini. Presiden na Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka usaha inaani nilan jalan Laos Min Indigenous Initiative yang bertuju masoal mapapag pendidikan, pembangunan ekonomi maka pamahilalaan warisan budaya masyarakat Brunei.
2: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
12: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif.
11: Dengan hinabui tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
12: Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif KBSK Laos Min Seri Jelajah Patuju ni daerah membakut ako maka kila-kila maka sayuhan keperluan-keperluan pembangunan ya kapanyap sukan maka amania labi aheka atlet antarabangsa. Menteri KBSK Dato' Nizam Abu Bakar Titingan Ngahaka hinang pareokan diinan magtujuan maka manjari kementerian angila-ngila potensi sakabak daerah sebelum amalanjal pembangunan fasiliti sukan ia magbatutan. Beliau nibak pemerita baipain hinang lawatan kerja magbeak maka rombongan KBDK maka lembaga sukan Sabah tujuh tapak Nigindanan paghinangan kompleks sukan Mambakot.

0: Kota Belud, Tawau, Lahad Datu, Maka Beaufort. Siri jelajah akan di Lausan, Patut Juni, daerah Kinabatangan. Projek Hinang Amahab Kompleks Sukan Beaufort amoi manfaat 7 komuniti Rapang Lahat. Adun Likas, Dato Isnin Aliasning Ahaka, projek inan maghalga 6 juta ringgit, dijangka siap awal tahun sinong.
1: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Datuk Isnin nibak pemberita RTM baipai ngawai Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif angandakan di projek pemahapan kompleks sukan Beaufort, Mariam Siri Jelajah KBSK Ma Beaufort. Program Jesilton Berselawat 2020 konom menjadi platform 7 amak kilahan keharmonian Islam maka warisan indigenous etnik Malahat ITE. Program inan amak pagtipun jajahan 500 peserta magpakai pakaian tradisi etnik Mas Sabah sedimin hinang perarakan magselawat maka masampai puisi mariam 6 bahasa selaku simbol pagtaakupan maka keindigenisan budaya. Pengurusi program Kifayatullah Malik Aman Ngahaka sampangan inan landuk maka akigan maka buktian program inan tagaka manjirian ni pahinang acara tahunan akok maka kila-kila matotog syiar Islam maka amamahal tawatan budaya Lahat. Beliau Ngahaka butih 7 pemberita makota Kinabalu. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Negeri Sabah maka daerah sandakan hinang anjuran larian amal mabulan sinong nani lelan jalan magtabang maka 20 maka 3 persatuan ibu bapa maka guru PIBG maka pejabat pendidikan daerah PPD sandakan yang dipertua MAPIM Sabah Dato Otto Sibik Sahak Ngahaka program inan magtujuan nama papag kahinang kebajikan minta dana matotog pagtabangan ahap antara kamimon pihak paligay nama kawasan daerah sandakan ungkoniti MAPIM Negeri Sabah daerah sandakan taga 235 ahli baina padaptal. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahak si pengusaha agro kinakan ni sahuk magsakap magatubang maka kapindahan hawa pasuk makalandu El Nino. Hinang penalarasan subsidi diesel masabah maka Sarawak subay ni hatul toongan. Butihna habal lahat gua piti bay ni sedihan min seksyen berita ewal semasa berita bay ni sunting hek mulai gubong. Terjemahan na bay hinang kukandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Katauan bika, lumangan tape, maka ameka palakas yan sanaman paling mesra jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gomru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiyay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiyay

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi di panas anak dan akan maingga-maingga rupa ingka memakai siaran healing sama butina ani tantuna ni arusab kita live ma live TikTok sama VFM sama bahawa itu ni anak kita live ma Facebook biasa matag Facebook official sama VFM saranakan. Jadi sarang akhir pagsukulan untuk panas saranakan maingga-maingga rupa ingka memakai siaran healing sama kuhap itu tantuna kuhap itu kita mulai segmen ongka-ongka penean B. Ay bahawa ongka-ongka penean B itu yang tantuna ya bahanan hasarakan tapa abai bilah yang mani amakalai ongka min artis bajau pantai timur sanakan. Jadi danakan untuk penentulan badan sanakan bantugku bantug min jabatan meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam baiknya luas Malaysia 5 minit kohapsi iaitu ni jangka akan ulan madakarangi kawasan ulan landos magbiak maka baliuna ni jangka akan terjadi madakarangi kawasan pedalaman Sipitang Tenom Keningau maka Tambunan manakala marambila pantai barat isa pasodna maka kawasan Papar Ranau maka Ruisab terjadi masandakan Tongod maka Telupit ani jangka akan terjadi ngabut lisag siam sanggom itu sanakan. Jadi hapa minta dan dibantu untuk berasarakan marambila pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan deluar waktuna waktu solat fardu maghrib maka kawasan Kota Kinabalu lisag onom telumpuk maka 5 minit orang yang dakit masa lagi sanakan. Jadi untuk kami mendengarkan dah kita tepat waktu maka kita ungkap min artis AG Lindangan Panansang sama VFM siaran healing sama Embal Nasa.

S Zone, S dan Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan maka saan rilautan maka kapupuan angan jaga pada naa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S zon pasod na kawasan Luhana Jajahan Dangibu 734 km taga sangpu daerah Mariomna ni jaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan ni kawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.

Ebot-ebot, daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenaya ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan, talipaunon bi, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdayrayan siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan maka kaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas nivoa he agensi penguat kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.

0: خلق.
1: Katauan bika. Po sa batik marimbera tawaw sebenar na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Nggak kahal cara kaluman mandusia na gomru min soal keadaan alam na ia mapaglakat po inan 72 negara. A Malaysia patan na mapo sa batikinan hekana labi 20,000 puho, ya patana masangpu makarua kampung.
2: Magsukul sa Baba Makale siaran Bajau Hiling Sang.
3: Alhamdulillah, sarang ayah di pagsukulan di panang sarana kan main gamain garupan ka makali siaran healing sama ko hapitu tantunah masang puk makasih mahali bulan pitu 2020 makondom jadi ha sarana kan ko hapitu hapatuan kuri ka amis agita karangan ranganan tantunah niya ma itu sarana kan taruh sabay ni tawag has pasod mariom sembang ta ko hapitu beliau Sumardi Hajalan yaitu bay pemain bola sepak ito by pemain Amin Sabah FC anagnaan ito hinang na magbiya maka Sabah FA musim 2020 makondom 2020 makapito sebelum pamupus 2020 makondom 2020 makapito beliau asal by maghasrat anambungan ito kontrak na sago terpaksa batal sebab kole tawaran labi lumayan pasod ma Sabah FA Sabah Johor FC ang ampun kam saranakan. Jadi haranakan dirakan tama itu ma konti butina ani manjari tapak pag tao. Ah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah sarang akhir pagsukulan tuan hanian ako hapito kita mariyong pangisian itu magsuli-suli kita baha ya kan tinilohi kami ma itu mariam sembang tak kuhap itu buting gak bahak pangandak nutuan kakosogan Spain maka Argentina bagsambat tak maka itu perlawanan akhir Piala Dunia 2020 makonom Real Lawi itu.
4: Terima kasih tuan Alabana siaran tu tuan.
3: Alhamdulillah. Okay.
4: Saya cakap Melayu lah kan.
3: Mencari.
4: Okey. Selamat petang semuanya. Sempena perlawanan World Cup pada pagi ini di antara Spanyol dan Argentina tuan ah. Okey. Dia punya kalau bagi pendapat saya jika kita melihat kekuatan kedua pasukan secara keseluruhan saya berpendapat perlawanan ini sangat seimbang lah. Tetapi dengan ada titik permainan yang berbeza. Contoh dia Spanyol dia boleh posisi kawalan bola daripada segi positioning dan hantaran yang pantas ramai pemain muda juga boleh menjadi ancaman kepada Argentina. Mereka sangat tersusun juga ketika menekan lawan. Sementara itu Argentina pula sangat berpengalaman dalam mengendalikan perlawanan yang besar terutamanya dalam World Cup ini World Cup lah Piala Dunia. Lagi dia punya serangan balas mereka pun tajam juga dengan pemain yang mampu mencipta peluang daripada ruang yang kecil terutamanya ialah nomor 10 dorang Lionel Messi.
3: Jadi sukan itu betek dekit itu ulasan min beliau jadi tentuna itu Real Lau Lisag Tulu Real Lau Argentina akan atau maka Spain final World Cup champion 2020 makondom. Jadi ingga bah bang anda ta bang anda anda ta pun Mariam live baju pinaka beliau tu tuan ni itu tanda ta ingga bah pasukan penean tuan untuk jadi juara ngan raug FIFA 2020 makondom tahun ini.
4: Sudah tentu Spanyol tuan.
3: Wah.
4: Sebab saya pilih berdasarkan prestasi dan gaya permainan Spanyol dalam kejuaraan World Cup kali ini. Tapi kita tidak boleh juga memperkecilkan pasukan Argentina kerana mereka mempunyai pemain-pemain yang begitu bagus juga. Terutamanya dorang cakap the real god Lionel Messi. Jadi walau bagaimanapun saya tetap memilih Spain pada tahun ini.
3: Wah. Saingan sengit. Dan akan jari abang anda terus Mariam itu ramalan jaringan perlawanan Real Lau Lisag Tulo Real Lau itu ai ba beting ka ba?
4: Okey, perlawanan dia ramalan.
3: Ramalan.
4: Okey, ramalan dia kalau saya perlawanan seperti ini biasanya ditentukan oleh satu detik penting. Sama ada daripada kesilapan pertahanan, bola mati atau tindakan individu pemain. Jadi saya menjangkakan perlawanan yang sengit dengan jumlah gol yang tidak terlalu banyak. Ramalan akhir saya Spain 2 Argentina 1 90 minit.
3: Jadi betah derakan dekat itu pagsa pilihan ta aku harap itu maka bai pemain bola sepak Sabah FC tentu nasaranakan jadi bahak tentu nasaranakan tuan ania pasan rakit ka untuk badan penonton kita Real Lau itu.
4: Okey, pesan saya semoga terhibur menyaksikan perlawanan air World Cup. Jangan gaduh-gaduh, jaga keselamatan.
3: Alright, jadi serang akhir di pagi sekolah untuk barang seranakan main-main rupa ingkam, murah-murahan air rupain pasukan akan raug ya ke Argentina, ya ke Spain. Jadi ini adalah semangat kesukanan supaya patutog tatoongan final FIFA 2020 makonom. Jadi untuk Kam Kaimon, makalita lagi Ongka main artis Diana Sabah FM siaran hiling sama Embal Nasar.

Sabah VFM siaran healing sama tentu nama si lagi ma frekuensi siampuk makarwa titik pitu darakan jeriwa analisa gondom 55 minit abut nani pembupus siaran tama kuhap tu rupain ha paganti isab siaran bahasa morot jadi patuhi lagi masa makali siaran healing sama maka dak terlipat bi angan dak perlawanan Malaysia tulurai alaminan Argentina bag atu maka Spain FIFA final 2020 makondom insyaallah carakan tentu akan kita maka pag apa lagi pabalik mariam segmen-segmen sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS Kulimanin Rayu Sasau Kerapu Nu Apain Kuli Rapokot Amirat Rabansil Luman Ampahin Supan Nu Nasuangan Brunei Rabansa Bokon Sinora Negeri Itu. Presiden No Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Pokot Nilo Hino Uman Mayarana Salinut Babal Nakayaknya Pengubasan Papasingkatan Reekonomi Ampahalungan Warisan Kolayan Nu Ulun Brunei.
1: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain. Dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mayur pokot apasilar atlet antarabangsa am apalai rakaluayan sukan atatalai Kementerian Kasingkatan Belia Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif KBSK nanunggul rapan embuluyan nilo ra daerah membakut. Menteri nu KBSK Datu Nizam Abu Bakar Titingan nambala panembuluyan hino inuma torono pakaluai rakamentrian ahilong rakaluluan nu tukir daerah am kaluayan sukan atatalai ra daerah hino. Ia nambala ranga holi was 60 yang bayar rombongan nu KBSK am lembaga sukan Sabah ra intok cinadang pembalan ra kompleks sukan membakut ram membakut. Suku raraino tu jelajah KBSK napongo inuoi ra daerah kota Kinabalu, Sandakan, kota Marudu, kota Blut, Tawau, Lahad Datu, am Beaufort. Jelajah hino kulimanin tunggulin muai ra daerah Kinabatangan. Projek papakansayan ra kompleks sukan Beaufort ang iwit ra kansayan ra nasuangan sino rahino. Adunul Kalias Datu Isnin alias ni Nambala, projek papakansayan ra lohono 6 juta ringgit hino kulimani na pongo ra lali no taun matong tu.
2: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Datu Isnin Nambala Rangahol, Iwas

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat dek wah. Musik ya keringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Ukulah ngorono yo. Musik kak ngorono aku. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau pas ralangori mimi.
1: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau ti minga.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina akukot huang aning dapat kesaukra juara. Meliwara hina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya hino ra tahun 1920 opor, 1900 balung operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Naka pandai ko kia. Tumumpang rio kali bokon ondo nyak mauligan ora bris wok, yogino senaman monsoi tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluai balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom saminggu.

Yo, bahagian sen dalam nombor agak iba bahagian nang kini ngor ramor dalam kesalahan dahun nombor sama BFM lalu mino. Aman titi walda kapi bahagian kara kesalahan dahun nombor dalam mino. Enor oro itu ra oro minggu. Ra oporam siam hari bulan ra bulan katulu 2000 dongo pramonom. Amin guna kau kaya rako ni hadirin guna marang ada pakar-pakar lalu nomino siaran sama BFM kesalahan dahun nombor sama pasin dan nantaka onsoy. Alasan orang mion rakawi kau nang kini orang mohon dalam kesalahan dahulu nomor asa bapak FM lalu demi itu rakono onsen siap pakai pakai kan? Am zina kili kono pakai pakai karena kono muli rapahu rakono suang kili kono aku yang kini mohon mion dorong itu lir rakono kau na ngiwit kira kono sampah mahun mion lako sambit rakeke itu. Ami kapi kono sambit rakening awal minta ada kono kono tokan mion kono lako re dorong itu lir kono ngiwit sampah mahun mion pakai pakai kan? Meki beriada rakono ulun ampio paga-paga kono sumimpong ramor kesaluan daun nomor atas sama BFM ini merah live TikTok mayam kawan saya dan mio nampening kuanangan rayus kena nungku ramor kesaluan daun nomor atas sama BFM apa sindangan antaka onsoy. Masukkan aja uangku ramu raku dapat pakai raku nang kini orang mau ralon domin raka saluan dahun berasa sama BFM. Enora sumbuku nak berapa para enora jam kasiam ralon dong. Asuai rakono ra live TikTok mai baga-baga rakono untuk minggu nang kini ngoramon dalam kesalahan daun urat sabab BFM. Agak pan aku nak beli nang kini ngoramon kesalahan daun urat sabab BFM yang mai ra live Facebook mai ra page mai ra sabab BFM. Rais kena kau baga-baga kena hilong ramon. Eno mai ra live Facebook mai yang mikapio kono mai ra RTM klik. Asuai aku nak rento kontak aku nak angki ahilong. Rapahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom. Sini aku no sabab BFM dan dalam no RTM klik. Dan tokon min kena kini ngora siar radio-radio no RTM. Ha, nakasimpung no ra siaran no ka sabab BFM. Hino ra londo min ra entora jam ka tulur eno ka salula anda no murut na sumuku ra kaparan no jam ka siam ra londo mbaga baga ka eno maya kira RTM klik. Ya orang sekarang ini muni kura dua rimbai kena paga pangkiningan takara rimbai kesalahan dahun umur talon domino eno rimbai kesana rimbai entori laiji laikim nantam rianita ungguk rimbai ninggalan anak pamaguangan toruo amsun ono rimbai Yosep wai nantam ri Selvia di rimbai ninggalan kaus nakasindalom.

Yo bagai nere tu duo rimbai kena nari ngomion da kono ra pina salu lagu ramira kono pangki ninga takara rimbai rimbai ka saluan da nomor sama BFM rapa main pai munan takara ka pangki ninga da ka saluan da nomor sama BFM ra rimbai rimbai ini ramo pasin dengan da kawan sai baga baga ka ini rimbai ka sare tu rimbai tari laiji laikim nan tamri Anita Unggok rimbai ninggalan pamaguangan tu ruam sunu rimbai Yosep Wai nan tamri Silvia di rimbai ninggalan kaos nakasin dalom Rais kau paning kuanangan, nak rakono pakai bahagia tak rakono sini mimpung. Rakono inaya live Facebook mai, live Facebook mai. Apa rakono inaya live TikTok mai ralo nomino. Rakono suang kau pakai bahagia tak rakono sini mimpung inaya live TikTok mai. Sini aku pakai tak rai tuli rakono inaya live TikTok mai. Less to less. Kansen ralo dom DJ kau paning kuanangan. Kansen ralo dom. Am sini aku no I lemon tea ice keninggalan no. TikTok ngatu kansen ralo dom. Am kansen ralo dom. Rakono di MM Sok. Kansen ralo dom DJ on soy. DJ kau on soy. Ampe tu i Alik Kindi ma kansen ralo dom. Am Jose Potilu. Kansen ralo dom. Ro minggu DJ adi on kabarion kau nam rangarangan ang kiningo. Pakai saluan dah nomor ralo nomino. Rakono di Jose Potilu. Paning kuanangan yang Jose Potilu. Rakono sin mimpung ini live TikTok mai. Siapa suang pihon rupa kepala kata kebukon. Rakono sin mimpung ini live TikTok mai. Poyo rakono rasuang ra sinmindangan arumangan ramon ra dalam kesaluan daun umur tenu mayar live TikTok mai paga-paga ka amrais kena ka wanshe kesuangan mi kena anshe paga-paga ka live TikTok mai ai libe kena rasuang pio kena rapa ka paga tarapoko na kena sumimpung sumingau ri taga kena kini ngo ati aku kena ento konilo paga-paga ka tawe ki amarki sini aku kena live TikTok mai live Facebook mai rais kono yelo pana kono buli aku kono angkini ngora men dalam kesalahan dahun menurut henu mayara telepon di losi hahama. Ramyun aku kono sino pembilin amyun aku kono boleh angkita rabilin miun ralo nomino ara sino kali pembilin amyun da kono matu matu ra kampung lipi kono rarangarangan miun kalau nomino paka-paka kau akan beli yang itu rabilin miun eno maya rawasa maya nomor kosong rondo siam apa siam kosong tulu balu ruli aku peor nomor maya rawasa maya sama BFM nomor kosong rondo siam apa siam kosong tulu balu amang kiri ngotak peor rimbai dua rimbai kau nampang kiri ngotak aku peor aku nampang kalau nomino rimbai kasano rimbai entori Nicholas Anggang rimbai ininggalanan ra Ahun pinatatangam sunorimbay Steven Jimin rimbay ninggalan nandra lara pagalungan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat saukra juara. Leluara kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dongo oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na borok Kevet am Kiuriko. Karuro pemahunan na borok itu si no memar 500 ngaribu ngalungiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo apa bagai dari tu dua rimba ikut nak ringo mune bagai bagai kah? Ikut nak rimba ikut asal itu rimba yang dari ni kalau sanggang. Rimba ini ngalanan rahaun pinatatang. Am sunu kono rimba ri Stephen Jimin. Rimba ini ngalanan rara lara pagalungan. Ini nangi kita kira jam katu lapan ngoboram dua ngami ni dalam dom. Rais kena pakar-pakar, rakono pahilian, Piala Dunia FIFA 2020 pramonom rakono pangawian, Roro nunsuau, akhirnya rapat susuau, mayo Roro nunsuau pakar-pakar, Roro kasa, rakono Alondo Mino rasangulun, pemain bola sepak, nusabar rakono hayam, rakono pahilian, bola sepak Piala Dunia, pemain-main apura jam kabalu talung opor ngaminit, rakono analisis rakono pahilian pengawian Piala Dunia FIFA 2026 apa pagi-pagi kan apa kaya na bersangulun bakas pemain Sabah Ramon ya kena inaya rakono kini Ramon dalam kesalahan tahun nomor Sabah BFM lalu domino. Ya apa kan apa jam ka tulu 5 ngopor ngam minit napo kau napo kena kaya ra azan isya kra libung no kata kina balu amin tok kintok ahono no maring kodangan ya krayus kena paga-paga kau ni naya ra live tiktok mai ra lono mino rakono suang kena paga taka kasun mimpung inaya ra live tiktok mai ra lono mino sini akono paga taka kumpau onsoy ra onsoy kena kanzen alondo ma Richard Spanyol tetap juara kena kanzen alondo DJ kena panik padangnya itu semangat hilong ra pahilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 pramonom rakono suang biar kena paga-paga taga kono ahayam ramon dalam kesalahan daun umur rasa pemenara live tiktok mai ahayam ra kono ra pahayam anda bola sepak Piala Dunia eno siniak IDK Argentina ba juga DJ kono paning guanengen am sino biar kata katakara kono itu ra spine Spanyol rakon no paning guanengen Spanyol duo Argentina rondo rakon ni NDY Esto Pindi pana aupun kono anukung ras pen kono duo rondo paning kuadang rais kono inaya apa kabar ara inaya rakono sumindang ramo inaya live tiktok mai ras apa BFM rais kono kini kota rimba hen rimba interi kidi jack rimba ini ngelan pinupusan rapang kawasan nama pungna rimba no aka kono kaya na pro azani shock lalibung no kota kini balam mintok kintok ahon dono.

0: Aswang kansayan no mendermara lumbak, konita ka sendiri oma katutun ra val no inan mayara pemeriksaan no pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin kalau Melayu tu arul aluai akrayol. Karuna tu kalap ra kono kansayan bat muaya kubat ra pahun paki wawasan atau hospital kuantu. Kono ra ulun wakon oma nalah ra kinevalo no bayah no ulun. Anki kaulun angapura lumbak atau ra takin takah itu yohino kasak natu ulu nakuling ra lumbak atau hemoglobin HB 7.0 arwi kono ulun sino tatandu no kuling ra lumbak karo natu ulun talasimia katalu natu kono alumbakan yohino kono ruan dua hana kam ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha kap yang mendaftar muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tu matong kanga muai angin su pra ulun yang memerlukan ra.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.
3: Allah.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat dek wa. Musik yang keringoh ku tu.
1: Iyo kan ming. Ukulang ngorono yo. Musik yang ngorono ku. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba, ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nak kawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah, oh kau ti minga,
0: Onna aku sampai otakin kutu soro. Eh, macam apa kuah itu? Ay, sampai yuk itu.
2: Bu, rasuang nu sampai yuk ya tu. Kono ngahe no, pilih onan petaki. Hiok kutak no, sino ni untuk pengkuliah masan murah sampai yuk ya no ngah. Sino liya uman ra penginsupan raulun na susah ra minggu matong tu. Kuan kuarien.
0: Ya ngahalan ka, onna aku takin kutu. Ingan, kupi ngahalan ya tu. Kaikah bahwa tamu selamari kuno. Sino no pinabuli ko rasulih no, kumusta nga rako?
2: Buwi, nainta ko soro. Pahit ito, araraayan no kwa hinabay, aswang pa kwa onso ito ha.
0: Uy, nainta ki?
2: Kalo nalila.
0: Ay, ay mayoyak bay, mayoyak nga halan hinualiri ko, lamat yak sulungin ko.
2: Hino nga, lay nga natampun no ko sampaya umura to, rawang ko sinumalun suhpo kuko, kuko pa na mapaliram.
0: Pahit ito.

Ya, apa kabar? Nak suka tengah rejam ke Valu? Dua ngah minit lah londom. Ais kena paling kenangan Ramyun. Apa kabar? Masih pikir nak kini ngoramon dalam keseluruhan tahun nomor Sabah BFM. Apa sindangan yang tengah onsoy? Aku nak pakai kau nak naik live Facebook mai. Kalau nampi tu aku nak asam, aku nak pakai tak naik live Facebook mai. Asin naik aku nak koyok main tambunan. Kansan kalau nampi DJ kau onsoy. Aning kau nangian. Kansan kalau nampi Josie Mindong. Kansan kalau nampi DJ Sabah BFM kau nak rang rasa Sabah BFM onsoy. Aku nak paling kau nangian. Julita Magret apa nak? Hingga kansan kalau nampi DJ kau nak. Kansan kalau nampi rakawin orang rasa Sabah BFM. Aku nak onsoy. Florita Lorsobel Lorenzius. Naik apa aku nak live Facebook. Mai, kanzan dalam nama DJ kan on saya. Paling kau nak ramai ni naya live Facebook mai. Apa kapa kan? Napa jam kapalu? Talu ngoper ngaminit napa? Kau napa kau nak kaya Ramon? Kau napa hayaman? Sangulun. Pemain bola bekas pemain bola bekas pemain bola Sabah FC. Ya kono ra renora kono pemahuangan ra tambului mai ene nasungkai trapa hilian pangawian Piala Dunia FIFA 2026 napura jam kapalu talu ngoper ngaminit pake pake ga aku napo no karingo ra pahayaman bayara tambului mai kalau nomina rasa ngulun pemain bola sepak pasukan Sabah FC pake pake ga napura jam kapalu talu ngoper aku napo kena kakoli napura kono apa main itu rakono pahayaman rakono pangawian pahilian pangawian Piala Dunia FIFA 2026 rakono rakau sino pembilinan mu rakono beli yang itu rabilin mu neno maya ramon ra wasa merah nomor kosong rono siam apa siam kusung tulu valu tulu valu arulio kopiora nomor kosong rono siam apa siam kusung tulu valu tulu valu. Rai sekarang kini ngotak pira rimbai do rimbai kono pa kini ngon kopi rapa ka pakaral nomino ka salon daun murasa sama BFM. Ai no rimbai ka sana rimbai entar silibin bugis rimbai ninggalan bayak rama mulok. Am sino rimbai ri ebi angka asri nantam rifaziana imran rimbai ninggalan anda kasingkatan.

Ya apa bang itu dua rimbai kena nari ngomion baga baga kah nari rimbai kasar itu li. Ahi nari rimbai itu silibin bugis rimbai ni kalau banyak ramah mulok. Am tunggu kena rimbai di biangka tentang Fazian dan Imran rimbai ni kalau nak kasingkatan. Apa ni kawan-kawan yang kena baga-baga Rais kena inaya live TikTok ma, live Facebook ma atau kena kena kena kena kini ngoramon Randalum kazalu anda nombor baga-baga apa ni kawan-kawan yang kena baga-baga tak inaya live Facebook live TikTok ma yang nama itu sini kena Yasrin ma tusup kena ingalan TikTok na tu Hansen dalam dem DJ kena pasukan pilihan no Spanyol apa ni kawan-kawan hati Hansen dalam dem hati Mimisin Hansen dalam dem Ita Kansena London, Ramyun, paling kurangan Ion, Kansena London, Minayara Live TikTok, my Jesus Gasing, Matap Onsoy, Rakuna, paling kurangan Pehitu Ikampotin, kano hinggalan tu, pesa TikTok na tu, paling kurangan pakai-pakai ka, Rayus kena Inaya, Ami Rosa, Kansena London, mantap DJ kano, paling kurangan, Rayus kena Inaya, live TikTok, my rasa BFM pakai-pakai ka, kano, kau kano, Rayus kano, Anshe, kaso ngamik kena Anshe pakai pagaka ara live TikTok my lipi kono rasong pokono pagar bokon asuminggau rita ka kono sumimpung angkini ngora kesalahan dahun murut rasa BFM Raisa pasu ko kubilin itu ini terano pa kata ka ina era live TikTok my inosana hana inggalan no TikTok na tu DJ au itu yana kono asia umbilin kono ra bilin ku tu kono pasukon ku ramatu ku ra kampung katubu ika ilo Ika alan ilo rilo angkaraja rapat nu alasu orotu rakon di iana ha Dikonangan anai naira live TikTok mai menangi terbilin mu naira live TikTok mai ralo nominam Amra jo pagata kanang itu rabilin no naira WhatsApp mai rasa BFM ra nomor 0 rono siam apa siam kusung tulu valu tulu valu ai tu bilin intori Florit ai Helen Yong ha Helen Yong Kansen dalam dom dijadi kono Kansen dalam dom riun Apilin kono pasukan kuri Dolores Asing, Florenzo Bayujol, Florita Kinajil, Dennis Young, Lucia Bebe, kawin urang-arangan sama BFM, Melansan Monsoy kawi, kono akau kawi-kawi, kono kalansan ra kono pakar-pakar, yun, ra kono atak kono gani tokmin kono ra onsen siak ra kondi Helen Yong, into ra inanam, paningkonangan, dijadi kono paningkonan solir yun, Helen Yong. Ya bapak kan apa dah jam kawalu talu ngopor ngah minit napo kau napo kena kaya sangulun sangulun pemain bekas pemain bola sepak Sabah pakai-pakai rak pahayaman pahilian pengawian Piala Dunia FIFA 2020 pramono rakaya kenapa sangulun tambulu imai ralon domino rajam kawalu talu ngopor ngah minit ralon domito Rais kadang gini ngotak piara rimba-rimba in Torino Rayati di Zulkifli rimba ninggalan sadin-sadin sinonsol. Sunul rimba-rimba muli sikin rimba ninggalan anda mambulok kesayangan.

0: Piala Dunia FIFA 2000 dengan pramono. Pahilian Piala Dunia ondo nanimpung rapat ngoperan balut pasukan naka suku noyo rapamaparan nora oronusuao. Pahilian Piala Dunia FIFA 2000 ngoperan mono. Paparin rapahilian pangawian rajam katalu rasusuao ra stadium New York New Jersey pasukan Spanyol ahili rapasukan Argentina. Rekod pahilian nu karuoro pasukan into ra opermapat pahilian nilo. Pasukan Argentina Spanyol si Hama Inkonom nemanang ra nematik ruo keputusan seri. Ringo hau taga pemahuangan intori Geoffrey Amopor bekas penyerang nu pasukan Sabah nasungkait rapahilian pengawian Spanyol ahili rapasukan Argentina ra oro nusuau.
1: Yau kansen relondom ampani kuandangan rim DJ Ardi kansen rakawi-kawi pahaka am siung nu rangan-rangan. Inaya sinumimpung rena tangan resiaran numurut relondom hino. Ampo yo kansayan rekawi rangan-rangan pahaka-pahaka. Inaya ra live TikTok nu siaran numurut relondom hino. Maya perpahayaman takar relondom hino yo hino. Anguma resomi analisis kapom pahilayan. Ra perlawanan akhir kapom final Piala Dunia 2026. Intor Spanyol. Ahili ra Argentina ra susuaw hino. Am perlawanan ra susuaw itu sahumi perlawanan yang auma ilain taka am sahumi peyo sejarah bola sepak seluruh dunia karena perlawanan rilo ra susuaw itu sahumi perlawanan auma kulimanin taka aunki kepasukan asauk ra juara ra Piala Dunia ra tahun itu. Karena karuruo nu pasukan ahili yaitu savitor nu pasukan gergasi. Karena pasukan yaitu memiliki juru latih, pemain-pemain muda am pemain-pemain lama yang berpengalaman dan bertaraf dunia. Pasukan nu Spanyol tu auma amain recorak permainan yang kemas, penuh penguasaan bola dan disiplin yang tinggi. Am Argentina tu penuh auma apain talang permainan rilo am semangat juang tinggi. Pengalaman mayo ampoyo abuli anguma ra keputusan dengan sekelip mata. Am perlawanan rilo ra susuaw itu bagi kusangulun bagi kusangulun saumi perlawanan yang menguji ra ketahanan mental kotoh nu pemain kapuam kehebatan nu pemain randalum nu padang. Ampoyo kebijaksanaan nu juru latih. Maya perpahilayanku repasukan nu Spanyol tu ilokono. Ilokono menggunakan formasi 4-3-3. Karena Spanyol tu ailongku coba menguasai rebola ra awal perlawanan. Supaya ilo hitu kono abuli angawal tempo permainan. Apa kurang rasarangan nu Argentina. Ama ilongku rapamain nu Spanyol tu ilokono harus menang rebahagian nu tanga dan amatoi repermainan nu Argentina rebahagian tanga. Ama ilongku payo repasukan nu Spanyol tu ilokono onsoi repat akanggoi rebola dengan hantaran-hantaran amar kapam hantaran-hantaran pendek dan hantaran-hantaran kemas. Ilo hitu payo kono anguma ratekanan tinggi angolo rebola patrilo alawan rebola. Am pasukan itu payo onsoi rebagian utanga kapam serangan. Pemain muda rilo tu Koson Riamal somi pemain muda harapan nilo yang abuli angumar serangan bahaya. Am au perpahilayan ku repasukan Spanyol tu kono poilo amain kakalkan penguasaan bola amakai kapam menggunakan kelajuan pemain sayap nilo am ika anak ra ruang dan peluang remisi ananggoi ra bola am angitor keserangan berdisiplin dan bertahan maka ira kesempatan dan peluang si Norilo pat berdepan retiang gol au percaya ilokono abuli amanang kapam juara ra Piala Dunia ra tahun itu. Am maya peora analisisku ra pasukan nu Argentina tu pasukan itu kita akui saumi pasukan yang akotoh am berpengaruh ke dunia bola sepak dengan pemain-pemain yang berpengalaman. dan bertaraf bintang. Kono pelain teka perjalanan nu pasukan itu sepanjang nu piala dunia itu pasukan itu. Lepain talang rap permainan am kotoh nilo suku kula-kula pasukan mayo kinana kinala nilo. Dengan kekuatan kapam kotoh nu pemain-pemain muda bersama rap pemain-pemain senior nilo. Maya peyora kekuatan nu pasukan nu Argentina tu pasukan itu ilo amain dengan penuh keyakinan. Dan Ika terpengaruh dengan tekanan pasukan-pasukan lawan. Ilo bermain dengan tenang, walaupun Ilo kuno sudah ketinggalan, karena pemain-pemain Nilo itu sudah cukup berpengalaman berdepan retekanan. Pasukan itu onsoi peor setiap posisi, intor liwi syukurar sawat. Dan kuno pa Ilo bermain menang, mengawal bola rebagian tangga, ama kairi misi sebagai jentera serangan Nilo. Au percaya, Ilo kono boleh menguasai perlawanan Rasu Suabino. Karena pandaian takai misi itu sangulun pemain yang berkualiti. Sudah tentu Argentina itu ama kairi misi sebagai senjata untuk membangun serangan. Am Argentina tu poyo berbahaya setiap serangan. Balas Ilo kono ama kairi kalajuan am pengalaman apo am kepekaran pemain Nilo. Am Ilo peyo bahaya setiap bola mati. Sabiton ratendangan sudut am tendangan percuma. Karena emisi itu sangulun pemain yang apakar. Anandang setiap tendangan percuma. Kapom tendangan sudut. Karena lain takapor perlawanan-perlawanan sebelum hitili. Emisi itu asalok akagol ratendangan percuma. Am rasuswab itu. Kapan perlawanan nu Argentina rasa suap itu kono pelu perlu mengawal rabagian nu tangga terpadang kosong di Fernandes, Mickey Alster, Amdi Paul. Ilo kono perlu menang ataupun menguasai rabagian tangga am mengawal tempo permainan. Amika anak reruang am peluang pemain nu Spanyol mengawal tempo permainan. Ampoyo menggunakan kalajuan nu striker nilo. Kosondri Julian Alvarez am Martinez untuk menyerang am anak kebebasan remisi bergerak mencipta ruang dan peluang. Bermain dengan sebar, tanang, apa kurang rekesilapan pat menguasai bola, amakai peluang untuk menjaring kan gol, mengakalkan disiplin taktikal suku rawisil panamat, Ilo kono abuli juara Piala Dunia tahun itu. Am sebagai kesimpulan, nu karuru pasukan hiatu, karuru pasukan ahili Rasu Suawi itu untuk perlawanan dilo konopo pasukan itu bermain dengan onsoi kedua-dua nu pasukan itu menunjukkan permainan yang onsoi. Au percaya Ilo kon amatik keputusan masing-masing onsoi. Untuk nu perlawanan Rasuah itu, karuro pasukan hiatu mempunyai kotoh. Nu pasukan am permainan yang ika ahondo. Tetapi Ilo kono sino sohumi matlamat ohondo yohino. Asiha angangkat terpiala am sumau kerjuara. Am peyo perlawanan itu salah kasual sejarah. Kotoh nu pemain, pengalaman nu pemain. Tetapi aunki pasukan yang bersedia. Berani am peyo paling tenang. Pat nuisil panamat sampuyon. Karurun pasukannya tu, kano rahon, rakotoh am pengalaman pemain nilo yoyak, aunki kepasukan paling tenang, paling berdisiplin, dan paling bijak, memanfaatkan peluang, Ilo kono berpeluang amatik rekeputusan onsoi, am asauk rejuara repela dunia resusuabino. Am hiniak interako, kan sayang rekawi-kawi pahaka, rangan-rangan inaya analisis setiap perlawanan Piala Dunia intora pertama syukur final tu amalansan akapahambot takapo rena tangan nu analisis Piala Dunia ratahun akan datang hinak intarako kan sayan am paningkuanangan.
0: Ya ini lira itu pemahuangan intori Jufri Amopor rapahilian pengawian Piala Dunia FIFA 2026 rapah kepahaka ralo nemino rakon pengawian Piala Dunia FIFA 2026 nino Spanyol ahili ra Argentina angimun rajam ka talu rasusuau ampasalulan rayus maya ra my TV am RTM click hinora saluran OK Am Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta, sejuta sorakan.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2026, Argentina aku petuang, aning dapat kesau kera juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah ni Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu. Yohinora tahun 1900 tulung opor. 1900 balung oporam ono. Am 2000 dong oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
0: Ya, res kanang kini ngata kapira rimba, rimba yang teriya ya, rimba ninggalan na bavara muam sunung rimba ri dia yang dayol rimba ninggalan na siam ngataon.

Yo, apa bagai nari tu dua rimbai kena nari ngomian baga baga kahen nari baga sare tu rimbai enteri ayau. Rimbai ninggalan apa baramu am sunu kena rimbai ri idian dah yol. Rimbai ninggalan anak siam ngatahun. Amrazi apa baga baga apa balai kuramian dah kono loho loho nugata. Raoro nun suau heno loho loho nugata itu pina instalo no inan. Anguasa rain dasuri gata sabah LIGS. Raoro nun suau raoro kasa radungo pra ribulan da bulan katulu. 2000 dungo pra monom. Heno raloho no susunu gata. Siam ngaringgit 4 sen sa kilogram. Gata kepingan ikai nu grade ka 4 ngaringgit tulung operam merondok sen sa kilogram. Gata kepingan ikai nu grade ka 2 talung ngaringgit siam ngoperam 6 sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka 4 ngaringgit 4 ngoperam 8 sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2 talung ngaringgit tulung ngoperam 4 sen sa kilogram. Gata sikerap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Ya apa pakai nere tukono loho loho nugata. Enor loho loho nugata itu pinain salono inan nguasa rendastri gata sabah LIGS. Aoro nunsa aoro aoro kasa. Radu ngopera ribulan bulan ka tulu 2002 ngopera monom. Amsino kali kono pahaka pahaka kono antalan da gata mino aoro nunsa. Amino kono loho loho nugata. Ya apa pakai naka sukut na kanora ka peparanu siaran nusaba BFM kesaluan dahun murut alono mino. Penangan ramyun rayus kena angkiring oramon paga-paga gara kesaluan dahun umur rasa apa BFM. Nino tu malimpun intara jam ka tulu rai tulis sumuku. Jam ka siam ra londa mula kena kesaluan dahun umur rasa apa BFM. Kena ring omyun dah tukir-tukir nuoro. Tu munggul napro kesaluan dahun umur itu paga-paga ka kau napo kena kaya rangan kerajaan dalam kesaluan dahun dusun. Napo pelili rai kena ahilong rapahilian pengawian Piala Dunia FIFA 2022 monom eno rapasukan Spanyol ahili rapasukan Argentina tu malimpun tora jam ka talu rasusuau napo paka-paka ka loro kasa eno maya RTM klik eno ra saluran oke ami kapio kena ra saluran sukan plus nah kita rakon ya dirin kansen dalon dom ramin kawi am kansen pentingesan mi nam tu malah kawi am bye bye.

0: Kapisa na nga datuang tabi Melissa Madani. Bay na kinong ho iti kabar na kayo ng palumbusan ko Albia Justin. Kapagulutulod kabar kabar. Papapu agrota kanon Pinokyano sumantab managuang kantakan El Nino Adala. Onwan penginsanangan karalano kapatikidan subsidi diesel id Sabah om Sarawak. Kabar poin penuh. Montok managuang kantakan El Nino Adalan iopi manan atau guangan tulan kepermiso di Tirumikot, papapu kaganan pemutanaman. Penginsadan ang pamiaran pinasaro papapanaw kapasadian montok mengingkuri kerumbakon di atau guangan mantad kantakan dilo. Menteri pemutanaman penginsadan ang kaganan takanon Datu Jamawi Jaafar pinapoylo. Kementerian daw miyampay katinanan kahampit papapanaw pagadangan tosopong montok mengingkuri kerugian.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, dasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Datu Jamawi pinapoylo dilo untuk napupusan pinahimagon jelajah kebun dapur melalap idlongkod OKK Datu Sangau Jalang tenam. Pinasaro nagidaw kuma mamutanom da amo mananom id kinayonan wagu di agayo id timpu kantakan El Nino dilo. Ang papasadya botung id kinayonan pamutanaman montok gunon serad orikot timpu magadaw. Ide timpu di lo Datu Jamawi pinapoylo da watas tenom pinasilih mananwalay kapamaramayan tadaw mamutanom memiara om menginsada nayatan pogun. Kapamaramayan di lo kapanaw selinay telu tadaw ketimpun tadaw kapermiso tulan kesiam ditih tebontol. Mogi sesuai apabayan kapanaw kehompit noh pakitanan kumakap apabayan kehompit pemutanaman kapamaramitan titungkap kuma mimparagat id kaganaan pamutanaman pamiaran om penginsadaan. Datu Jamawi pinapailoh.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Datu Jamawi pinapoylo da pamaramayan ababayan dilo kasudong hantolon perintah ida kapagiratan ababayan agro ta kanon pogun maya kotonudan am sokodong papapu no kayonon. Ababayan kapahimaganan pamaramitan dilo pinagirot di Boyon Mantiri Datu Sri Panglima Haji Ji Haji Nor. Oki tada harabogian id penguludan kepetikidan subsidi diesel di Sabah om Sarawak dit miloh insanangan. Kanu iti magihum karalano di kasudong montok menginggan kantakan di otaguangan id duoh pogunditi. Surupu Parlimen Pensiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup Pinapoyloh. Perintah pisampuran magintong kawoyan piswayan tindal lampugunon tikid tadaw. Mamagunah dit agumo kumad generis diesel diti.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Datu Ate ya punagi mantiri tadan sanda dam kompuson winarun pinapoylo dilo kumad magaganug kabar. Untuk napupusan ababayan kepemeramitan POM Kotonudan BRS Dun Melalap id Tenam. Pogulo dilo Bayan Menteri Datu Sri Panglima Haji Ji Haji Nor pinapoylo. Perintah pogun masagan papapanaw pengludan karaja miampai kementerian kausinan am agensi pisempuruan dit kahampit. Montok magadang karalano ang penginsanangan waya kepetikidan subsidi diesel miampai kotunod id Sabah dit kapanaw dotulan diti. Tinimungan tinaru Brunei Sabah PMBS tumilomus asili pisampuruan edit kano papapanaw ning gasan pagirat piyonungan magigyon. It kapanguhup pagirat piramutan tinaru Brunei miyampay tinaru suay diharah id pagunditi. Memuruan dila datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinapailah penghupan dila papahampit magisesuai bagian kapagiratan kampai na balajaran keburuan ekonomi om peningaligan tungkusan tinaru Brunei.
3: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-Urung yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain. Dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif.
4: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Montok mangila kapag yun won, gugunan kakamot kumruan spot ang palabus o gumupa etlit dit kagampot sa pamagunan. Kamantirian kuburuan kumulakan, kuburuan spot ang economic creative a KBSK, maya karangkayon tumongkop id watas membakut. Mantiri KBSK Datu Nizam Abu Bakar titingan pinapoylo, karalano rumapo na silid waya kapapanaho karaja dilo montok papapanaw kamantirian mangilaronta bukagampoton tikid watas apagulo kapanaw kaburuan gugunon spot dit kasudong. Rino bayo magaganu kabar onto kinumakap akaraja miampay rurumapo KBSK om katinanan spot Sabah kuma id kinoyonon kapoin kakatan longkod spot membakut id membakut. Gisam dabay no karangkayaon KBSK na korikot kinumakap idwatas kota Kinabalu, Sandakan kota Marudu, kota Blud, Tawau, Lahadatu, om Beaufort. Penguputan tumangkap dila pati lembuson kuma idwatas Kinabatangan. Karaja penginsanangan kompleks spot Beaufort manaha kasunungan kumad magigyan id aposarili. Adun Klias Datu Isnin alias

0: peruntukannya besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
1: Datu Isnin Rinobat RTM untuk nabupusan minananud montiri keburuan kemulakan kondaran spot am ekonomi kreatif dan magintong karaja manginsonong talunalun kumaid longkot spot Beaufort id point suang id lang penguludan jelajah KBSK id Beaufort. Ababayan Jess Elton berselawat 2020 pada manam nasilikan takan id point tutun piunungan Islam ampa poin tutun tungkusan misuayan tinaru id apaguniti. Ababayan di Lapina Timong 500 magigion ikirasuk tungkusan tinaru Sabah suai ke pinapanaw nu yudan berselawat ampa lembus lilihis onam boros id papakita pisampuruan ampi suayan kobasanan tinaru. Memuruan ababayan di lo ikifayatullah Malik Aman pinapoylo pemeramitan mantad magigyon pakito do ababayan dilo mila silihon kantakan dit mila ramayon tikid taun montok pagirot katumayan Islam om pagirot tungkusan id pogunditi pinalambos dawiti kuma magaganog kabar id kota Kinabalu. Pisampuruan mamiadang tinimungan Islam Malaysia Mapim pagun Sabah om watas sandakan papapana penungkusan manuluod id tulan tabontol. Papanahaw nila miampai piuhupan duna pada matalu tinimungan molehing om manunuduk PIBG om kopisan balajaran watas PPD sandakan. Molehingan memuruan Mapim Sabah Datu Oto Sibik Sahak pinapailo. Ababayan diloki hantalan pogirot ababayan katundunan miampai pogirot piunungan magisusuai bogian kahumpit na id watas sandakan. Pinalambos dawiti kumad RTM ontok napupusan mitingan tagayo taunan Mapim pogun Sabah om watas sandakan id sandakan. Gisom dabay na Mapim pogun Sabah id watas sandakan kiharadun 135 tutumanud dit nakarigisto. Ida pungpusan sugu takukagu ititulu dot kabar kabar. Papapu agrota kanon pinakyanun sumontop menaguang kaantakan El Nino adalah. Onwan penginsanangan karalano kapatikidan subsidi diesel id Sabah om Sarawak. Ingka kana kabar dot pogun nulu dimuli gobong mantad section berita ehwal semasa. Om pinadalin di Adrian Soidi montok keselimbahan tokoh.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sorati nung autokol kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Hoki liho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanok noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Assalamualaikum, jam kosia mapat no pada minit ada tutuang antok data binarity. Ya, assalamualaikum. Iya, han rekod no iti kelim pupuson dat iti pialan mimbul sem pemagunan te ke World Cup FIFA 2022 pada manam. Ya, assalamualaikum. Antok data jam kotolu min susua beda tino. Ngakatan untuk kau di pialan pemupusan. Ida pialatan dat Spain om Argentina. Untuk dat jam kotolu min susua. Wah, tadau kaiso. Kedua apa dat tulan dat keturu di tahun 2022 pada manam. Iti pialan di tepi naik kau. Ngamilod kita mayak di keselimban sukan RTM. TVOK RTM klik.

makapihondot pialan dato pamupusan diti pialan mimbul sampamagunan FIFA 2002 pada manam tepinaikau makan curiti festival community havoc tayangan screen besar piala dunia 2002 pada manam id Arena Belia Tawau, Arena Belia Sandakan, Arena Belia Keningau, Arena Belia Kudat, Arena Belia Pofer. Kapihanut nagi dat pialan pemupusan di lata pinaikau nga nakagirat iti ababayan community havoc iti grand screen diti Piala Dunia 2002 pada manam ida kompleks Sukan Kota Kinabalu. Ya temen kau ingkura kau ya kayu ambati sa tim dit manda kayu sakudungo tim dat Spanyol teka Argentina ambah kada lihuai dat tumano dat piala nilo antak latino jam kotaluh min susuab amai sana suai keselimbahan dat RTM no amat mereka sining mantadi anti maslinah iti astagah no kopio.

kailo konangku mamanaw gakod miampai lang to sikap teko intutunan sebagai breeze walk napo nga isa pungyatan tinandit osanong montok tundundu kaparagatan diti napo nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan labi o tapot om osinang man wonsoyo om kasudong nagi kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi kasimbanan dit osanong apurimanan serad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Sa pinagawa namin ito, paglulumang ito ko may jam, dito ko maduwa, may aritilatik ang salimbahan. Amantok dito, anantok dito jam, dito ko maduwa, dito ito tapinay ko, man ko po niyo iti sinding-sinding dat kalangadan. Teka iti sinding-sinding light. Matapinay ko iti kapailan karati iti pialan pesta pantun po guna sabah, doon ribu doon na pada manam. Teka ay tutunan sebagai pesantun dit. Namanda haporo antok dit kaduna pada maduro gisam nat kaduna pada matalu tulandat ka anak ka anam nga naman pondoliho kumaditi kaduna pada maturu gisam kaduna pada malu dat tulandat ka turu dit tapi naiko antok dat atadaw kadua am katalu adit ita bantal katimpun jam kasiam kasaban gisam jam kaapat minsa sedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Bata mereka iti sinding manta di siti pajahamin sorry sorry nopo kaditika nau kinoa toko.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, terdapat kepialan pemupusan FIFA 2020 pada malam. Iti pialan pemupusan Pogon dot Spain tiga Spanyol. Ada sumap aditi Pogon dot Argentina. Ya, kita tokau ilo tiga katanud tokau pialan dilo antok data jam kotelu min susuap ada tinu. Antara tim Yesus haba kedunia pada tulan dan katuru di tahun 2020 pada mana nunu tim di tak kerahian dah kayu tapi naik. Ya konsigan kepada kayu di apat pada maturu di memasuk datu manu di tiga selimbahan atau kau. Amu lagi alihwan dat atau manu di live dat Facebook apun si kau. It atau manu di frekuensi radio RTM klik konsi kahan amu ogi gina.

Mantap diti kedua-dua hot pogun diti. Ambat mende kau. Ami rumah-rumah akan kami rumah-rumah nga iti kemayan dot. Kapailan karat diti teka kemayan dot susuyan dit nakatalib karat diti kedua-dua pogun. Ambah kemayan dot apa giba barasan takok datino ambah makin ngopo diti sining manta di Doni Kim Siong apo kosoro aku muli kadite amsu tanan diti sining manta di Ingku Syama joget karamayan.

akan ka mangintatari ila minggasa na bala atapat mangintatari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindara na akna nga alay padanga si leone pangintatari antinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaysia kawawayat mangintatari milad ukuman it siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon id kayanan gilumuan ikah dit intatarian teka kakitad kawawayad mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis

tapi nak isang tak jam dah tak rumah telu mai di tidak tiga selimbahan nah benda di tapi nak jam ke permisa telu minit ada tak tuang ya tapi nak sinding kalangan dan nakau ni selina dat senjam di tino kalansanan dat alihis sekarang sinding-sinding dat lain. Ya, kumanda kayo dito at timpuri tipo yung karadya. Antang natutuwang natmana dito yung kapisan ng anak kong maradya. Ponsi ko, tumamili makinangaw. Aditi ka sa limbahan na takaw. Amiti ka pailan, tapin na ikaw. Karadidi karnival, balajaran, kerjaya, murid, sukses, lima titik aso. Nayatan zon sa baha om labuan, mantak dito taon 2002 pada manam, man pohoro antak dito. Kedua na pada ma dua gisam, kedua na pada ma talu. Natulan at katuru di tahun 2002 na pada manam ketimpun jam kawalu kesabon gisam jam keapat min sesedapit adtek JTM Kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu ngayon po yung magana di Datu Haji Raisin bin Saidin potunod kopisan balajaran Pogun Sabah. Tapi na ikaw iso kaminat ababayan at asanang iti to iti na po nga iso longkod at ikaw pusat sehenti iyon talon manha kapailan kumad iti susumikul tong amalahing manunuduk am community na kayanon mantak rat magano kapailan dit atapot am babos kawawagu karet iti kasiwatan dat may pangaput dat balajaran karet nagi iti akreditasi kapangalasan mantok dot kausinan mantok dot mangay pangaput da balajaran iti na pangay iso kasiwatan dit asanong kumadit kalapas dot miningirikaw dot SPM untuk ditong di nakatalib yeah mantok nagi iti kamayan dot id nayatan dot program asasi diploma ijazah kumaisa id institute balajaran dot takawas patapreka paguluman ku palambusa pason manta diti kaumbalutan tako manta diti makikinangaw sining manta di Matius Kasun pinakyano dit atambalut tako tapi na italantang ranaw amiti sining aku kura kabar kaditikanaw kinangho tako.

Wakiliho Jalur Gemilang Idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago mamaguna Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone atingali kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaru na po nga montok manantu kuyonon kasilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy kontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan mayapoy mpanu Om Kiwaya id Piolitan Tainsanan Agency. Huntolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menoribaw, pagumbalan ketingaligan, mengilag karatan dumarapos pogun, om memagompi magigyon, om kogunon pogun. Ketingaligan, tunggungan tokoh Tainsanan.

Intimpu adalah antalasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimpu 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nob kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita melong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung idkarita.

microslip. Iginnya maka kurup sangkin lorus suku talu ngupur ngasaat, amilondo matiura microslip ti kokosan melausan. Kain dalamano yono masauk patra inan takau magui, bulintok mempaugar karita, metusaikol amniak jentra magat. Amun microslip ti masauk riribakin palioton, ramai microslip ti magibit raka paganan rupai nawarita kau amniak ulun bokon.

dehidrasi. Yakinnya pat ra inan takau mapuan ratimo. Mal arakitia malimanan pat ra itakau makaliman rapinason kagak. Kalau masalok sumhabu, sesabu malutok, malami tulang, ulu tumoyong am kakalingawayok. Dehidrasi niak mabuli mangkinibit ra strok haba. Bubua kalau maka pangandai kapam kegagalan buah pinggang, mamukat amnyak malausan.

0: Doi, iko don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan iko don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi nengok ngapir, dobai nejam konom, opodom tahu minit, dodong suap update. Pogun tu kau, om ketahuan dan kemarin dia zu di ketatan, udah tiku seimban, do bos kadezan, dodong suap diti. Hiyo na, hansan, do apa sih kena posikan, do tahu bai na, tapi naik kau, temu guvang, do nuno, po temu guvang, on po empus tahu bai na diti. Oh mah hansan, do ketiak empus kau, do mungkin nengok udah tiku seimban, do bos kadezan, do gisom, do jam, kau sizam, gisom mau pupusan, tiku seimban, do tahu kau, mau menguvang, do kau, gisom, do pupus.

0: Odoy, ikaw doon bago.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, omaw awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan, ikaw doon, om olo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: 明日は会おうと思います。
1: Dari pengalaman Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menunjukkan dohong persat
2: antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tanau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tanau diti
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadao
5: i point tunud if RTM nopo.

0: pifosian tabi Malaysia madani. Kinungo diazu iti abal mentad Radio Sabah. Kasahimban kadazan basaon ko izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguno pa nga tuhod abal. Pinokyanu o mononoy na agrota kanon pa yung taon da tumaguvang dino fenomena Super El Nino. Apatutumbo siya no kalalahano kapanay na subsidy diesel id Sabah om Sarawak. Abal pa yung pano. Montok tumaguvang diho fenomena Super El Nino ipisoso mo katimpun ontok Wuhan ko si Zam Mikot. Pinoso o mononoy na kaganan pamuta naman panginsadaan om Tazam Monodo kapataundan timpunon montok manguang vaza fenomena no kumoy. Nobos di Montili pamuta naman panginsadaan om pomonan ta kanon datu Jamawi Jafar monoy na timpunon nagi o kumuntilian disido miyampay agent di kogompit montok manguang vaza fenomena diti.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, nasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Nobos di Datu Jamawiti di Kahapas, Popotimpun diho jelajah kabun Lopuan Melalap Idhintun OKK Datu Sanggau Jalang Tenem. Pinosaw nagi disida o mambubuvat au magivang do kinoizunan kababagu miyampay tagazo-gazo untuk antakan iho fenomena El Nino om nagi papataw na botong piyazanan tonini it kabun ngavi diho sabagi unto donon panakan vaig untuk timpu okoing. Namot dino pinaintahang di Datu Jamawi nopihi o uvang tenom sabagi menompuan hamin kapanandakan tadaw mumumukabun mamumutazam o mangingin sada na satan pogun. Pisosaw mo kanjo lo kapanandakan kihinay do tahu tadaw katimpun ko doko o padamiso Wuhan ko si Zam Mikot. Magisusuvay kapanuangan do notodo kampay no pakitanan kotumuhuzan kapagatan ikogampit pamuta naman om nagi kapombitan ga kumadit mononay na tavasi na kozo dahit kaganaan pamuta naman pagazaman om panginsadaan.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Nobos di Datu Jamawi kapanguzuvan do kapanandakan no politi nga kapahud pinggisaman do kapalintan dahit kapavakasan kaganaan agrota kanon pogun mazado komungan do hobi ginumu mangingindapu kinoy zanon. Lamay kapatimpunan no po nga pisosomo po imogonon ni Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Jinor. Kakal kivahivang mentok mengumbasi kalalahano kepenainan subsidi diesel id Sabah om Sarawak. Ino na po nga moy kepenainan diho, toto topot kivaza mentok mengingaan timbagat datuhun ngavi doit duduva pagun. Nobos di pu paliman pensiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup apatut bi ono kepelintan o havan geografi om humansan kozo o tuhun magigizon kokomoy kakamot tapuy diesel.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus, tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Nobos di Datu Ate Isido Penogi Montili Ontodono na asil om ketihombusan sanda diti kuma dahit menunuat abal di kahapas o lamai keputunuzan form kesempuvan PBRS dun melalap itenom. Paguhuy diti no boss di Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Jinor maso ko palintan papanjul do gompit toina miyampay ko Montilian kusinan om agent pisampuvan di kogompit. Montok do manak pumusavan do kalalahano ko pangumbosian ko ponjulan subsidy diesel miyampay kidimpoton it Sabah ino katimpun koy magon do Wuhan diti. Kotihongbus ada di impo no koisan tuhun ngavi Brunei Sabah PMBS popobu pinggisaman dahit kapavakasan pisompuvan Om kepegiat pionitan do community Brunei miampai tuhun ngavi di nosizun o kotinauan idpogunditi. Nobos di Presiden dino Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinanjo lapinggi samanditi maza do menghisu suvai pengunsub imana kepombianan kumadet kepavakasan balajalan ketundan ekonomi om gumompi tungkusan kaubasanan tuhun ngavi Brunei.
3: Pada tahun ini kita meneruskan program Festival Ambuyat atau kita juga adakan Karnival Berurung-urung yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif.
4: Kakal ko po, makinamo apal itpogun.
0: Apal mo ditingat sumahimbo mantad Sabah VFM. Montok mengintutu na kapakyonwan, ketundan infrastruktur spot om papayimbuhay hobi ginumutuhun spot kaga daun sampamagunan. Pinatihambus da kamantilian ketundan kemuhakan kabu on spot om economic creative KBSK o timpu jelajah kumarin uvang membakut. Nobos di Montili KBSK Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinanjo lakalalahano may kunomo may kanu o kamuntilian mengiho tangazan do petikid uvang paguhoy mamalan ketundan kagaganapan spot di Kosudong. Natubungan di sino do manunuat abal di kahapas o katambuhuzan kalajam yang pay tinimungan KBSK om tinan spot Sabah kumadit hongkot kepanadan kompleks spot membakut id membakut. Gisambay no iyo jelajah KBSK no po nga no kaumbo kumadit uvang kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Belud, Tawau, Lahadatu, Om Bofet. Potiang buson iyo timpu jelajah kumadit uvang Kinabatangan. Project mengumbasi ningkokoton kompleks spot Bofet nopo nga kapanako nalan kumaday tuhun nga vi Kinoy Zonon. Nobos di Adun Klias, Datu Isnin alias ni project mengumbasi ningkokoton kigatang onom lizong linggit nopo diti nga pisosomo opongo day timpunon taon mikot.
5: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
0: Notu hubungan di Datu Isnin dan menunua tabala RTM di kahapas minananut di Montili ketundan kemuhakan kobu on spot om ekonomi kreatif kakap do project mengumbasi ningkokoton kompleks spot Bofet dari timpu jelajah KBSK id Bofet. Aba Bazan Jeselton berselawat duvang ibu duvang pademanom impon papain tutun do pihumagan Islam om nagi papain tutun tungkusan do mangisusuvay tinaw id pagunditi. Aba Bazan diti minonimung kuang hobi himangatus tuhun mamung kigaong ko basanan tinaw Sabah suvai ko papakito nuzudan berselawat om kapambasan sindi doit onom bos sebagi ko kitanan pisampuvan om nagi ko pagisu opagisuvazan ko basanan. Nobos di puni ko nababazan kifayatullah Malik Aman ko pangunsub ko zo ko panayman di notoy mo om kapakito ababazan na paditi nga kitangazan dodizon sebagi ababazan taunan montok kapavakasan sindi Islam om nagi papointutun ko basanan pogun. Nobos di sido itih kumadit manunuat abal it kota Kinabalu. Mga zoo o council pilundingan koisan Islam Malaysia MAPIM pogun Sabah om uvang sadakan do pigusan kotundunan do Wuhan Mikot. Papanaon ino miyampay pisakadungan do duvang panamtahu koisan mohoing om mongingya PIBG om nagi upis balajalan uvang PPD sandakan. Nobos di mohingon MAPIM Sabah Datu Otto Sibik Sahak ababazan na paditi nga kituduvan papavakas kapagatan katundunan suvay ko papapantod pionitan pisakadungan itpiyahatan no magisu suvay tinimungan hobi no it uvang sandakan. Nobos di siriti kumadit manunuat abal RTM di kahapas o pitubungan tagazo taunan MAPIM Pogun Sabah om uvang sandakan it sandakan. kisombay no mapim pagun Sabah uvang sanakan no po ngaktiva 200 tahun kapadam himo pu no college stall. Id pamupusan kinungo zuvaguiti tuhuna abal. Pinokyan o mononoy na agrota kanon pointounda tumaguvang diho fenomena Super El Nino. Apatut umosiano kalalahano kapanayinan subsidy diesel id Sabah om Sarawak. Hingga kaniti abal mantat Sabah VFM om abal no peditingan nuhud di mulai gobong mantat section berita ehwal semasa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Dead Boss Kadazan. Salam Malaysia Madani. Kopi Vosian.

0: xua áo tầm mây mờ.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi topi umanan.
2: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, avasi topi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pabagu aw nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingkapat diti aw nakaswang montok kumain tohu. Daw minisusut kapas di taon duvong ibu panampahu om duvong ibu duvong panam duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pabagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Wah, wow, ogumu hozo kababagu kada

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo, tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Ya terima kasih lebih banyak jam kau tu empat kepadam si jam minit dan dong semua update pokok untuk kau. Demi yang bus kau dah mungkin kau di tih hozo ngapi di notip di tahun wahu ngapadan terkenai. Hozo mentadi Lorina Gompizo ku kehangadan om nogi hozo ula-ula mantadi Aloysius Mojilis.

0: It kosoy man boos kadazan no ikot winasi osuaw tomoy.
1: Odoy, ikot don bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om aw awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikot don om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Also, kababago.